0: 95 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, pada weekend kali ini kamu bakal ditemenin sama Rama Aditya dan
1: Syasi Aulia di sini. Kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Cuman di
0: Spada Weekend.

0: Halo Rama Raditya.
1: Halo
0: Sasi. Hari ini gue siaran sama dia ya.
1: Betul, first time banget gue pertama kali.
0: First time kita siaran pertama kali bareng ini. Ya teman Pro 2. Jadi akhirnya setelah sekian lama gue akhirnya tandem sama Rama Raditya ini.
1: Kapan ya siaran bareng sama Sasi akhirnya terwujud juga.
0: Iya, kan lu sangat menunggu-nunggu momen ini kan.
1: Pengen menunggu banget nih, gue pengen kapan gitu ya momennya, kapan gitu. Akhirnya kita dapat spada.
0: Akhirnya kita dapat spada special weekend. Pokoknya hari ini kita bakal temenin teman Pro 2 khusus banget, apalagi spesial ditemenin sama orang yang spesial.
1: Betul.
0: Nih ada dua orang yang spesial nemenin kamu.
1: Penyiar yang
0: yoi, bener banget. Kita juga lagi live TikTok ya.
1: Betul, guys, tonton.
0: Iya, jadi buat kamu yang lagi di rumah, lagi dengerin kita, bisa banget gabung ke TikTok kita di @pro2bdl.
1: Betul.
0: BTW, kita bakal ngomongin apa sih, Dit?
1: Kayaknya kita nih bakal ngomongin tentang masa kecil kita dulu sih.
0: Iya, kita bakal ngomongin satu topik. Satu topiknya kita bakal ngomongin tentang memori masa kecil.
1: Betul.
0: Tapi selain itu, kita tetap ada info buat kalian kok. Tetap ada.
1: Kita ngebahas tentang kuliner,
0: olahraga, dan juga ada berita hiburan yang bakal kita kasih tahu nih buat kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, jangan kemana-mana, karena sampai jam 10 malam nanti kita bakal nemenin kamu di Spada
1: Weekend.
2: Teman terbaik kamu.
0: Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, tabi
1: pun.
0: Kenapa sih?
1: Kita hari ini semangat banget sih.
0: Iya, hari ini gue semangat banget.
1: Gue juga semangat gila.
0: Iya, walaupun walaupun
1: kita tuh banyak banget kayak aktivitas gitu,
0: iya,
1: kita harus tetap semangat.
0: Ini ya, seminggu ini full aktivitas. Betul. Tapi di weekend kita ada tugas, mengemban tugas untuk menemani teman Pro 2 gitu ya, Dit ya.
1: Betul. Walaupun kita apa sih namanya itu, banyak kegiatan lah, banyak ya tugas-tugas kayak yang menerpa kita terjang kanan,
0: iya,
1: kiri, depan,
0: apalagi
1: belakang.
0: Apalagi gue ya, Dit. Gue ini independent woman ya.
1: Independent woman.
0: Jadi gue Senin sampai Jumat itu gue full.
1: Gue juga Senin sampai Jumat full sih.
0: Karena lu kerja kan.
1: Betul, kerja sambil kuliah. Kita tuh harus cari pundi-pundi uang.
0: Wah,
1: jadi
0: buat teman Pro 2 nih, ini Rama Raditya ini ternyata idaman ya, karena dia nyarinya cuan mulu.
1: Betul. Kalau nggak ada cuan mah kita makan pakai apa ntar?
0: bener banget. Ini ada Bang Yus nih. Halo Bang Yus. Lagi nontonin kita.
1: Kayaknya Bang Yus ini kayaknya pecinta sama lo deh sih.
0: Dari kok pecinta kayaknya, gua?
1: Dari kemarin tuh nyariin lo terus itu. Oh,
0: iya, Bang Yus mah support system.
1: Waduh. Atau jangan-jangan ada main ini.
0: Aduh. Pokoknya tadi kan kita udah ngomong tuh, Dit. Kita bakal ngomongin tentang masa kecil. Sebenarnya ya, Dit. Fun fact-nya kenapa gue tiba-tiba mau ngomongin masa kecil.
1: Jadi kayaknya masa kecil dia deh yang dipengen.
0: Enggak, kemarin kan kita ada audisi penyiar cilik. Terus gue tuh selama di audit tadi kemarin ya, kemarin di atas itu gue tuh melihat kayak support system orang tuanya.
1: Oh, jadi lo bisa jadi kangen masa kecil lo.
0: Gue terharu.
1: Kegiatan-kegiatan lo kayak disupport sama orang tua lo gitu.
0: Gue terharu
1: juga,
0: jadi.
1: Kangen juga sih, kayak kemarin tuh kayak apa sih namanya tuh audisi radio Juta Pemilihan Cilik itu kemarin. Kayak orang tua tuh kayak pada bakal support-support gitu loh.
0: Iya, kayak mereka pada dengerin anaknya. Betul, sambil ngerekam-ngerekam gitu. Gue jadi keinget momen gue kecil gue. Jadi kira-kira memori masa kecil yang lu masih inget sampai sekarang nih apa?
1: Gue memori masa inget itu gue pernah liburan sama keluarga ke berenang loh.
0: Berenang
1: sama keluarga, kayak masih ada tuh video
0: full keluarga.

0: bareng keluarga itu yang sampai sekarang masih nancep
1: betul,
0: nih
1: betul.
0: Di otak lu ya.
1: Kalau lu apa nih?
0: Kalau gua fun fact ya guys, fun fact, gua ini kan anak pertama ya guys.
1: Jadi, anak pertama.
0: Iya, gua anak pertama. Jadi dulu itu orang tua gua namanya juga masih mengejar karir ya. Jadi gua tinggal masa kecil gua tuh tinggal sama nenek gua di Jawa, di Yogyakarta, tepatnya di Bantul pada saat itu.
1: Oh, jadi lo adanya nggak sih apa sih rasa momen sama orang tua lo?
0: Sebenarnya momen masa kecil gue itu justru adalah momen dimana gue main sama teman-teman, karena di situ gue ngerasa waktu masa kecil gue itu, apalagi kalau kalian yang tinggal di pedesaan dulu ya, apalagi di daerah Bantul tuh kayak masih pedesaan. Iya. Kalau lu keluar rumah nenek gue itu depannya sawah semua, Dit.
1: Oh, gue ke sawah-sawah berarti lu kesering main sawah gitu ya?
0: Iya, gue dulu sering banget ngebolang.
1: Kayaknya itu seru banget dah.
0: Seru banget, jadi gue itu dulu SD, karena gue kan TK SD, gue sama nenek gue tuh TK sama SD kelas 1. Jadi gue main, udah pulang sekolah tuh, misalnya jam 9, jam 10 udah kelar. Gue main abis itu sama temen gue kayak pasti pakai baju sekolah, cuma naro tas doang. Abis itu gue main, entah itu gue main masak-masakan, entah itu gue ke sawah gitu loh.
1: Lo pernah gak sih pas kecil tuh main apa sih namanya tuh, kelereng, lompat tali?
0: Itu loh yang digambar di tanah, apa sih namanya, lo tau gak sih? Yang kayak lompat-lompatan
1: itu, apa ya namanya?
0: Lupa guys, gue
1: coba kalau... Maaf ya guys, kayak kelupaan, gak pernah.
0: Kalau temen pro 2 yang inget namanya apa ya, yang digambar di tanah, lihat yang...
1: kayak bentuk ini ya, segi empat
0: gitu, nanti kita lompat.
1: Pakai kaca?
0: Iya, pakai batu. Biasanya dilempar. Nah itu gue sering banget main itu.
1: Kalau tiap pulang di sekolah juga pernah main kayak gituan. Di rumah sering main kayak gitu.
0: Terus gue tuh ada momen di ingatan gue adalah setiap kali habis maghrib, gue tuh selalu jalan bareng teman-teman yang di tetangga-tetangga gue itu untuk ke musola bareng.
1: Oh ya, iya bener, ngaji bareng.
0: Iya. Jadi memori masa kecil gue tuh nge-stuck di sana.
1: Jadi kita tuh kayak kangen banget ya masa kecil.
0: Iya, dan itu selesai ngaji bareng itu jam 8, biasanya jam 9 gitu kan. Nah, pulangnya kan udah malam tuh kan. Nah, biasanya tuh teman-teman kayak pada ayo yang di paling belakang diikutin siapa gitu. Iya, nanti kita lari semua tuh.
1: Itu seru banget sih kayak gitu.
0: Iya, memori.
1: Apalagi kan kalau misalnya kita pas tarawih. Tarawih kan kita kan kalau misalnya orang itu pada tarawih tuh kita kayak main petasan.
0: Iya, bener banget momen tarawih juga ya.
1: Itu momen masa kecil yang kita tuh enggak bisa pernah lupain. Jadi kayak kita tuh kangen banget sama masa-masa kecil kita. Jadi kayak enggak mau apa sih namanya itu, enggak mau dewasa, kayak enak dewasa gitu.
0: Sebenarnya bukan enggak enak dewasa ya. Mungkin karena apa ya? Apalagi gue udah mau menginjak 20 ya, bulan depan.
1: Gua sama merasa, juga nih gue.
0: Lu juga ya.
1: Gue juga bulan depan 20.
0: Fun fact ya guys, kita cuma beda berapa hari, Dit?
1: Beda 3 hari kalau gak 2 hari.
0: Beda 2 hari, gue 24.
1: Oh, beda sehari malah.
0: Beda sehari guys, kita ulang tahun. Gila, bisa gitu ya.
1: Bulan Oktober lagi kita.
0: Bulan Oktober lagi, pokoknya emang yang lahir bulan Oktober tuh biasanya emang idaman gitu sih, Dit, katanya ya.
1: Bener.
0: Pokoknya memori masa kecil ya yang tadi kita omongin.
1: Betul, memori masa kecil kita ya. Ataupun mungkin teman pro 2 kali ya, memori-memori siapa tahu aja kan.
0: Siapa tahu teman pro 2 tuh ada yang komen nih di TikTok kita, Dit. Betul. Katanya mandi hujan, bener banget.
1: Bener mandi hujan.
0: Pas mandi hujan.
1: Tapi dulu gue tuh pas kecil tuh gak boleh mandi hujan. Karena katanya gue tuh apa sih dilarang sakit-sakit kan. Gue kan orang kan.
0: Lu sakit-sakitan
1: bukan sakit. Waktu itu gak sakit, tapi mandi hujan itu kan masuk angin. Gue kan gak masuk angin.
0: Oh, pantes dia juga sekarang saat ini lagi masuk angin loh. Fun fact guys. Jadi
1: makanya gue pernah gue mandi hujan. Tapi kayak seru banget sih mandi hujan itu ternyata.
0: Iya. Kata si Eja nih di live TikTok kita, dia mandi hujan memori masa kecilnya. Bener banget sih. Gue juga dulu tuh gue pas...

0: jadi biasanya apalagi cewek semua kan, bertiga tuh cewek semua
1: gak ada,
0: kita.
1: Gak ada yang cowok gitu?
0: Gak ada, sepupu gue tuh yang dari mama gue cewek semua. Jadi
1: tuh, katanya tuh sampai dipukul pakai sapu, bener sih.
0: Sampai dipukul pakai sapu tuh gak, mandi ujiannya.
1: Gue juga pernah mengalami juga pukul pakai sapu. Lu pernah gak?
0: Gue gak pernah, tapi gue pernah. Gue pernahnya adalah momen hukuman gue itu, gue disuruh dimasukin di dalam kamar mandi, dikunci pintu kamar mandinya, terus gue diem aja di situ.
1: Kayak jadi lu kalau minta pertolongan gitu?
0: Ya gimana mau minta pertolongan juga gitu?
1: Ya, itu kan kayak hukuman. Gedar-gedar gitu.
0: Ya pokoknya orang tua gue tuh nggak pernah mukul guys. Jadi tapi hukumannya kayak diganti gitu loh, Dit. Misalnya lu disuruh berdiri berapa jam gitu loh.
1: Oh jadi ini bener ya, anak cewek bener.
0: Anak cewek bener. Pokoknya di keluarga gue anak cewek nggak boleh dipukul.
1: Betul. Kayak bener-bener kayak kangen banget ya masa momen-momen kecil kita itu.
0: Bener.
1: Jadi kayak nggak bisa dilupain gitu loh.
0: Apalagi kayak masa kecil tuh kan kita tuh momen dimana otak kita tuh lagi berkembang gitu ya.
1: Betul,
0: Din,
1: betul.
0: Ya kan?
1: Kita tuh dulu tuh gak ada kayak, kita tuh bener-bener kayak main sama teman-teman kita.
0: Iya.
1: Gak ada main kayak gadget gitu loh.
0: Gak ada pusing mikirin PR, bahkan PR pun kita ngerjain bareng.
1: Betul, sekarang kita kayak udah sendiri-sendiri aja.
0: Sekarang ngerjain tugas masing-masing ya, kalau bisa pulang ke rumah gitu kan. Pokoknya itulah perjalanan dari masa kecil ke
1: dewasa
0: kita ini. Pokoknya menurut gua apapun yang menghias hidup kita itu tuh suatu memori yang membentuk.
1: Gak pernah bisa kita lupain.
0: Iya, pokoknya sesuatu yang terjadi di masa lalu, di masa kecil apalagi, itu tuh yang membentuk kita menjadi yang sekarang.
1: Dan walaupun kita ya
0: itu
1: apa sih namanya itu, begini artinya itu kayak.
0: Tapi kalau misalnya ya, misalnya
1: apa?
0: Lu ditanya, lu kayak ditanya misalnya lu yang kecil nih, kalau ngelihat diri lu yang sekarang, kira-kira lu bakal merasa bangga nggak sama diri lu yang sekarang? Atau lu kayak gimana?
1: Kalau misalnya gue apa sih namanya tuh kayak merasa bangga aja sih gue tuh. Kayak gue bisa.
0: Kalau Radit yang kecil nih, Radit kecil iya, melihat Radit yang sekarang, mau menjelang 20 tahun ini.
1: Kayak mungkin gue bangga sih sama diri gue sendiri.
0: Wah,
1: karena gue bisa sampai ke titik sekarang ini.
0: Iya,
1: kalau lo
0: panjang banget. Kalau gue, kalau Syasi kecil melihat Syasi yang menjelang 20-an ini, kayaknya bangga banget sih. Karena gue merasa gue udah survive kehidupan. Ya walaupun gak sebanyak itu, tapi gue merasa hari ini pun kita bertahan itu udah keren banget.
1: Betul.
0: Ya gak sih Taman Pro 2?
1: Keprok
0: dulu gak sih?
1: Buat kita nih, buat Taman Pro 2 juga.
0: Iya. Oke, okay. Kita udah sharing-sharing kan di soal memori masa kecil kita. Siapa tahu Taman Pro 2 mau sharing-sharing juga nih
1: di Instagram kita ya, di Instagram kita, WhatsApp kita di 081708925 atau di Instagram kita di
0: @pro2bdl, karena kita bakal nemenin kamu ya Taman Pro 2 sampai jam 10 nanti.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter

0: air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: pagi. Kita selalu sapa teman Pardo pagi-pagi terus ya, walaupun kita apa sih belum makan ini, kita harus tetap semangat.
1: Walaupun gue denger walaupun suara perut lu ya kayak lagi lapar.
0: Iya, gue lagi lapar banget ini, belum sarapan. Kita harus teman Pro 2. Gue hari ini bangun jam 5. Gue kayak iya bangun jam 5, gue terus semangat kok. Gila.
1: Kenapa semangat?
0: Gue gak tau, kayak hari ini semangat banget gue. Pengen nyapa teman Pro 2
1: sekarang. Sebenarnya ya guys, jujur gue jam 5 itu HP gue tumbenan banget. Biasanya di alarm yang membangunkan gue, ini ada yang nelfon gue pagi-pagi.
0: Soalnya pas ya, Denny kalau tidurnya kebo. Kalau enggak ditelepon aja tuh ya, enggak ngangkat-ngangkat. Kata gue, kayaknya dia masih tidur nih. Sasi masih tidur. Ternyata benar tuh kan, baru bangun. Dia bangun aja 5 lewat 18. Coba aja, kalau enggak kelabasan nanti enggak siaran dia.
1: Makanya Radit ya, kata gue semangat bener.
0: Gue semangat dong.
1: Jadi lu tadi berangkat gak sempet sarapan?
0: Gak sempet sarapan, gue berangkat tadi 6:30.
1: Kita ngomongin soal makanan ya.
0: Makanan.
1: Gua bakal kasih.
0: Duh, kalau udah masalah makanan tambah lapar lagi nih ntar gua.
1: Bakal maju nih infonya ya. Gua bakal nginfoin lu tentang kuliner nih.
0: Betul. Di kita bakal ngebahas tentang kuliner. Kayaknya ini gua
1: ada,
0: tuh
1: satu, apa? Berita. Kuliner yang katanya gini, soto Betawi hingga rawon masuk daftar 100 sup terenak di dunia versi Taste Atlas. Katanya setuju
0: gak? Betul, setuju. Apalagi kan gue tuh kan suka banget sama soto Betawi, karena soto Betawi itu tuh kayak enak gitu loh kuahnya gitu.
1: Kuahnya kayak menyegarkan.
0: Iya, kayak gitu ya. Gimana gitu loh. Kayak anget, emang soto kan anget.
1: Oke, jadi ada berita nih teman berdua dari liputan6.com Jakarta. Kuliner Indonesia kembali mencuri perhatian dalam daftar makanan dunia versi Taste Atlas nih teman berdua. Jadi soto Betawi ini berhasil menempati peringkat ketiga dalam daftar 100 sup terenak di dunia loh, di dunia.
0: Wow, dunia. Berarti soto Betawi itu emang bener-bener enak.
1: Enak banget. Enak.
0: Jadi gue pengen soto Betawi deh abis selesai pelajaran ini. Tapi di mana yang jualan itu soto Betawi itu ya?
1: Ya lu cari aja arah masjid. Masjid apa tuh yang di sini nih?
0: Apa Al-Bakri?
1: Al-Bakri. Itu harusnya ada sih yang jualan soto dekat-dekat situ, Dit.
0: Oh, iya tah, ada juga situ.
1: Ya lu cari aja pokoknya.
0: Kayaknya gua bisa cari deh kayaknya. Nah,
1: itu nih, Dit. Ada apa lagi nih, Dit?
0: Nah, abis itu ada gulai dan rawon masuk daftar 100 sup terenak di dunia versi Tesla juga. Dengan menempati peringkat ke-16. Nah, bener kan? Hidangan ini sih memperoleh skor 4,3 dari 5 dan dikenal sebagai sajian Indonesia bercita rasa pedas dengan kuahnya yang kental gitu.
1: Ini gue suka banget si rawon. Jadi ya fun fact-nya ya guys. Fun fact mulu dari tadi. Fun fact tentang
0: fun fact.
1: Fun fact-nya gue tuh setiap kali di kampus, kalau misalnya gue gak tahu nih istirahat mau makan apa, gue bakal pesen rawon di Visip.
0: Oh, di Visip juga ada rawon ya?
1: Ada dong.
0: Oh, kayaknya kesana juga lo gue. Kayaknya semua
1: di kampus lu gak ada?
0: Gue gak ada rawon, adanya soto biasa.
1: Aduh, masih zaman.
0: Kayak gak tau ya, ada apa enggaknya. Setahu gue sih gak ada.
1: Oh, pokoknya lu harus nyobain deh Visip Unila. Lu ke kantinnya, itu ada jual rawon, ada jual katsu.
0: Banyak, kalau katsu, katsunya juga gue ada sih. Nah, terus apa lagi nih sih?
1: Selain rawon tadi, ternyata ada empal gentong nih.
0: Oh, kalau empal gentong sih gue belum pernah makan.
1: Gue juga belum, jujur ini. Ini kayak info baru juga buat kita ya, Dit ya.
0: Bukan info baru sih, kayak kita aja kurang tahu deh.
1: Kita kurang update deh.
0: Ini juga masuk ke daftar top 100 ya?
1: Iya, masuk ke daftar 100 sup terenak di dunia versi Taste Atlas nih. Dia menempati posisi ke-90.
0: Oh, posisi ke-90.
1: Ini nih info buat lu karena lu gak tahu makanan ini. Jadi soto ini memiliki beragam versi daerah dengan karakter rasa dan bahan yang mengikuti tradisi setempat.
0: Oh.
1: Iya.
0: Berarti ini
1: soto Makassar dan soto Pekalongan nih menjadi beberapa variasi. Oh, ternyata kalau soto Makassar gue tahu, Dit.
0: Lu udah pernah makan itu?
1: Udah pernah gue soto Makassar.
0: Rasanya gimana sih kalau gue boleh tahu?
1: Rasanya kalau misalnya lu ngerasain kuahnya, enak.
0: Tuh, katanya empal gentong di Antasari recommended.
1: Tuh.
0: Oke, kayaknya abis ini abis ini kita makan siang, kita cobain.
1: Kita ke Antasari sih,
0: abis siaran ini kita makan empal apa sih namanya tuh? Empal gentong ya?
1: Ada empal gentong di
0: Nah, betul. Nah, selanjutnya ada bakso. Wah, bakso. Bakso ini kayaknya emang idam-idaman semua orang gak sih? Bakso. Nah, bakso ini menjadi kuliner Indonesia lainnya masuk dalam daftar tersebut. Hidangan ini kayak berbentuk kayak, ya pasti bola-bola daging. Iya, bola-bola. Kayak
1: siapa sih yang
0: kata daging, bakso, apa sih namanya itu daging?
1: Daging.
0: Apa sih
1: daging,
0: namanya itu?
1: Daging sapi.
0: Iya, daging sapi. Terus ada ya, bisa daging sapi, bukan daging lain. Nah, bakso ini menempati peringkat ke-97 dengan skor 4,0 dari 5 tuh.
1: Jadi dia dapat 4 dari 5 nilainya.
0: Emang bakso tuh emang the best sih.
1: The best. Itu adalah makanan buat gua healing.
0: Betul, apalagi bakso yang di depan Grand bukan di
1: mana tuh?
0: Apa sih namanya tuh di
1: bakso,
0: Kedaton?
1: Bakso Kedaton.
0: Iya.
1: Sebenarnya banyak sih bakso kalau di Bandar Lampung, Dit. Kalau andalan gue adalah karena setiap kali gue makan bakso itu adalah pulang gue sekuliah. Karena setiap kali gue kuliah, entah kenapa gue pusing, jadi gue akan mencari.
0: Harus betul makan yang anget ya.
1: Harian gue.
0: Ya, betul. Tapi makan kalau kita makan yang pas-pas lagi kayak hujan gitu kayak pas banget.
1: Bakso dimakan.
0: Betul.
1: Selain tadi kita udah nyebutin nih, Dit, ada bakso, ada rawon, tadi kan. Mm-hmm. Ada 10 besar nih daftar super enak selain itu tadi. Di dunia ya.
0: Oh, di dunia nih versi.
1: Tadi kalau kita nyebutinnya versi Indonesia.
0: Versi Indonesia, ini sekarang versi dunia.
1: Di dunia yang pertama tuh ada Fori Fori dari Paraguay.
0: Fori Fori.
1: Ya, Fori dari Paraguay.
0: Nah, yang kedua nih ada susah dibacanya kali. Biran Karabis dari Turki.
1: Pronounce-nya yang benar gimana ini, gitu ya. Terus ada lagi nih yang ketiga urutannya ada soto Betawi dari
0: Indonesia. Masuk tuh 10 besar. Terus ada lagi yang keempat adalah ramen Yokohama dari Jepang.
1: Ramen sih. Terus yang kelima ada tonkotsu juga nih dari Jepang nih,
0: Dit. Oh, lu mau makan tonkotsu nih?
1: Gua belum pernah sih tonkotsu.
0: Sama gua juga belum pernah sih.
1: Gua belum pernah, jujur ya.
0: Nah, yang keenam ada sinigang naboboy dari Filipina. Makan Filipina nih guys.
1: Ada makanan Thailand nih guys yang kita tahu ke Thailand kan terkenal.
0: Iya, kalau ya. Kanpun Cup.
1: Guys, ini dari Thailand. Tuh. Guys, menempati posisi ke-7.
0: Nah, yang ke-8 ada Lazu Lamen dari Cina.
1: Oke, Lazu Lamen dari Cina ya. Lalu yang ke-9 dari Finlandia nih, Dit. Ada
0: Nosy
1: Keitto atau yang biasa disebut kalau di Indonesianya sup salmon.
0: Sup salmon
1: bisa jadi
0: sup tuh. Bukan hanya
1: orang ada
0: nih. Bukan daging doang aja. Salmon aja bisa jadi sup tuh. Nah, yang terakhir yang ke-10 ada caldo di kuis dari Meksiko. Itu dia teman perdua top 10 versi dunia.
1: Iya, versi Atlas, Taste Atlas.
0: Betul.
1: Perdua, tadi kita udah ngomongin banyak banget makanan, rekomendasi makanan
0: iya.
1: Dari soto.
0: Oh, Betawi, bakso, terus bakso.
1: Ada
0: apa sih?
1: Empal
0: apa tadi tuh?
1: Empal
0: gentong ya? Iya itu empal gentong. Kayaknya kita tuh harus coba satu-satu deh. Kita tuh banyak banget makanan Indonesia tuh berat.

0: siapa tahu bener. Siapa tahu setelah kita ngasih tahu ini informasi tentang satu-satu, teman Prodo jadi bikin
1: iya,
0: makanan.
1: Yang lagi dengerin kita jadi tiba-tiba pengen, atau lagi yang di jalan tiba-tiba kayak
0: mampir ada kayak soto deh.
1: Bisa banget mampir ya teman-teman.
0: Betul, apalagi kan di daerah Pahoman kan banyak tuh soto
1: banyak,
0: tuh.
1: Daerah Pahoman sebenarnya banyak. Ini kan ini kan di sini kan kota.
0: Ya. Oh ya, kota ya. Jadi kota, iya kan. Coba itulah teman Prodo.
1: Tadi teman Pro 2 kita bakal ngomongin lagi kita bakal ngomongin lagi soal kuliner ya. Benar banget kan Dit ya.
0: Kuliner itu tadi ya teman Prodo. Buat teman Prodo tadi kita ada informasi tentang info-info kuliner. Ya mungkin buat teman Prodo ada cerita tentang apa aja sih?
1: Tentang terserah sih. Mungkin teman Prodo mau sharing lagunya ke kita atau mengirim pesan ke kita.
0: Boleh aja di Instagram kita ya kan? Atau di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di Instagram kita di
1: @prodo_bdl. Kita bakal bersama sampai jam 10.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Balik lagi sama kita.
1: Masih sama suara yang spesial.
0: Benar.
1: Ya?
0: Tadi kita udah ngebahas tentang kuliner.
1: Makanan, ya kan.
0: Kayak tadi gua tuh abis saking di
1: lapernya.
0: Bukan lapar dong.
1: Apa dong?
0: Kayak saking di makanan-makanan gitu. Kayak gua mau milih makanan mana nih abis ini ya.
1: Bingung
0: gua
1: ya lo.
0: Udah keep soto tadi Betawi.
1: Tapi ya kita kan di studio nih Adit. Dari tadi gua tuh melihat ada yang lalu lalang. Jadi di studio EDP di RRI ini guys, kalau misalnya hari Minggu itu ada yang latihan taekwondo ya.
0: Iya toh.
1: Iya.
0: Tapi teman perdo enggak bisa ngelihat sih.
1: Iya, teman perdo enggak bisa ngelihat.
0: Siapa tahu teman perdo yang lewat dari RRI bisa lihat dari depan.
1: Pokoknya emang kalau lagi minggu-minggu pagi ini minggu-minggu di mana kita harus
0: ya,
1: banyak yang olahraga.
0: Olahraga
1: ya.
0: Karena kan orang-orang pada libur, jadi
1: itu adalah saatnya.
0: Minggu saatnya orang-orang ini
1: berolahraga. Ada yang
0: betul.
1: Lari, ada yang main sepeda, mungkin ada yang nge-gym.
0: Tapi kalau nge-gym sih bukan di hari Minggu aja sih, bisa setiap hari sih.
1: Tapi kalau lu olahraga apa yang lu suka?
0: Kalau gue sih ya tidur.
1: Olahraga ya Dit. Tidur itu enggak olahraga dong.
0: Jujur gue enggak pernah olahraga.
1: Tapi lu suka bola enggak?
0: Gue lebih suka ke badminton. Olahraga badminton.
1: Oke, jadi gue punya info nih buat pecinta bola di sini.
0: Tuh, teman-teman yang pecinta bola tuh.
1: Yang suka banget nonton bola nih. Jadi ada info Norwegia versus Portugal nih. Ronaldo tak dijamin jadi starter.
0: Wah. Katanya nih sih, setelah menang tipis atas Wales ya, Portugal dijadwalkan melewat ke Norwegia dilanjut untuk UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo
1: belum tentu
0: akan jadi starter lagi gitu.
1: Cristiano Ronaldo belum tentu akan jadi starter lagi, teman pro 2. Jadi laga Norwegia versus Portugal ini akan diadakan di Stadion Ullevål nih di Oslo pada Senin 29 bulan 9 2026 dini hari.
0: Berarti ini 2 hari lagi ya?
1: 2 hari lagi
0: tuh. Nah ini itu ini akan menandai pertemuan pertama kedua tim selama lebih dari 10 tahun.
1: Oke, terakhir kalinya nih Dit, ada Selecao Dos Quinas nih yang menang 3-0 di pertandingan uji coba pada Mei 2016 tahun 2016 kemarin ya. Berarti
0: bukan kemarin dong, udah 2016
1: udah lama ya.
0: Berarti udah berapa tahun sih?
1: Berapa tahun yang lalu gitu ya.
0: Pokoknya udah berapa tahun lalu lah.
1: Iya, jadi menghadapi Norwegia ini Portugal bermodalkan nih kemenangan 1-0 melawan Wales.
0: Nah, di pertandingan itu Ronaldo juga gagal menjebol gawang lawan lalu digantikan Gonçalo Ramos setelah 67 menit waktu permainan.
1: Okay.
0: Oh, waktu 67 permainan. Apa waktu sih? Permainan. 67 menit waktu
1: 67
0: permainan.
1: 67 menit waktu permainan mereka.
0: Kita misalnya, itu kayak termasuk cepet ya. Coba kalau gua sejaman dua cepet kayaknya.
1: Ditambah lagi nih Dit ya, ada sebanyak 7 percobaan to on target nih yang diceploskan oleh Cristiano Ronaldo. Jadi 5 kali dia kehilangan bola dan sekali gagal dia memaksimalkan peluang yang bersih ya itu.
0: Oh, berarti udah tuh 5 kali kehilangan bola ya. Dan sekali gagal maksimal peluang bersih.
1: Terus juga tapi nih Dit, ada pelatihnya dari Portugal yang namanya Jorge Jesus ini, dia membela performanya Cristiano Ronaldo.
0: Oh,
1: dia kayak kontra nih terhadap kesaksian dari Wallace ini.
0: Oh,
1: iya.
0: Gue baru tahu ya. Berarti ini kayak belum dipastikan lah ya, apakah Ronaldo jadi starter lagi atau ditambah atau
1: iya, belum tahu. Pokoknya
0: belum tahu, ya?
1: Belum tahu, masih jadi perbincangan publik. Apalagi Ronaldo tuh sangat-sangat pemain bola yang sangat famous banget dan kita tahu ya dia.
0: Apalagi kan Ronaldo juga kayak udah termasuk mencapai usia tuh 41 tahun kan.
1: Iya, Ronaldo juga, udah 41 tahun.
0: Pengaruh juga sama kebugarannya.
1: Iya, benar banget. Tapi sebenarnya kebugaran itu enggak selalu tentang umur sih menurut gua.
0: Oh iya sih, benar-benar. Sepertinya kan walaupun kita udah berumur, maksud gua tuh kayak
1: iya, walaupun berumur tapi kalau masih
0: stamina masih kencang bagus ya, kita kan enggak ada yang tahu ya.
1: Benar banget.
0: Apalagi kan Cristiano juga kan bukan masih kayak apa sih namanya tuh? Kayak bener-bener
1: staminanya masih bagus lah ya.
0: Kayak kalau gua ngeliat-ngeliat itu kayak kalau olahraganya tuh bukan lo kayak gue.
1: kalau dibandingkan kayak lu kayak jauh gitu
0: jauh ya. Jauh banget. Gue maju. Perlu rata. Si spek gue enggak.
1: Tapi ada di kesaksian dari George Jesus yang bilang kalau kayak gini nih, dia bilang, bagaimanapun juga Cristiano itu bukan Joao Jesus katanya, yang masih berusia 20 tahun dan bisa bermain di dua pertandingan beruntun setiap 3 hari. Kami juga harus melihat dari dua sudut pandang itu. Tapi dia itu salah satu pemain yang akan dilihat dari bagaimana dia di sesi latihan katanya. Jadi pelatihnya itu masih menimbang lah, teman Pro 2, kayak apakah Ronaldo ini akan kita pertahankan gitu
0: atau
1: kan?
0: Atau enggak gitu, mm-hmm, dari segi umur ya? Apa enggak bukan?
1: Iya, segi umurnya juga stamina-nya gitu, dilihat.
0: Bagian kalau misalnya bola kan juga, itu kan harus benar-benar stamina kita
1: iya, dijaga apalagi banget. Apalagi kalau di dunia atlet itu kan setiap tahunnya pasti ada yang baru, betul, pasti ada betul, yang muncul pemain bola baru yang lebih iya, fresh gitu kan. Pasti itu pergantian sama tunas-tunas baru tuh akan ada di semuanya gak sih?
0: Betul, lo ngerti ya, banget ya bola ya.
1: Gue bukan mengerti bola, tapi gue pernah dekat dengan seseorang yang sangat menyukai bola.
0: Pantesan paham, berarti dia pernah diajarin
1: ya, main bola gitu. MU garis keras.
0: Bu, yes, MU banget ya, bukan iya, Barcelona.
1: Bukan, dia MU. Pokoknya yang suka MU pasti, karena banyak banget nih fans MU sebenarnya, Dit.
0: Iya sih banyak sih orang di mana-mana fans MU, MU, MU, MU gitu loh.
1: Iya, pokoknya yang gue tahu cuma Ronaldo, Messi aja udah.
0: Ronaldo, Messi.
1: Kalau lu siapa yang lu tahu?
0: Kalau gue Ronaldo, Messi juga.
1: Yang
0: karena
1: lain
0: itu
1: sih,
0: kayaknya bener-bener ini gak sih? Ada loh Mbappe, apa sih?
1: Mbappe.
0: Mbappe. Terus juga ada Pablo Gavi.
1: Saranana baila, ku baila. CR7 nih menolak pensiun.
0: Betul,
1: kata Kak Eja. Bener banget sih menolak pensiun. Tapi itulah keseruan di dunia olahraga. Wajar, ya. Ya gak sih, Dit?
0: Siapa tahu ntar gue mau main bola lah.
1: Siapa tahu tiba-tiba lu
0: jadi ini kan apa sih atlet bola dunia. Amin.
1: Tiba-tiba besok, tiba-tiba besok jodoh gue pemain bola. Kan gak ada yang tahu ya teman-teman.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri.

0: Ini teman Pro 2 masih sama dua orang yang spesial dari tadi, spesial lo ya.
1: Spesial.
0: Dua orang spesial ya. Ada Syasi Aulia di sini dan juga
1: Mama Raditya. Iya, tadi ya, kita udah ngebahas tentang olahraga.
0: Olahraga udah, makanan udah.
1: Terus apalagi nih satu
0: banyak
1: lagi.
0: Banyak lah yang
1: banyak
0: kita bahas
1: sebenarnya, kita
0: ya.
1: Kita mau bahas betul.
0: Tapi sebenarnya kabar lu deh gimana sih? Apa kalau are you okay, Dit?
1: Gue kayaknya enggak okay, tapi karena buat teman Pro 2 gue selalu okay, Dit. Walaupun lagi ya itu masuk angin.
0: Iya, lu lagi masuk angin. Suka sih
1: angin, sebenernya. Tapi tetap kita harus semangat dong.
0: Iya, gue ngelihat Rahma
1: Raditya. Udah, jangan dikasih kata nomor 2.
0: Kalau kalian udah di spill, Dit, kita ngomongin aja.
1: Ya udah, gak apa-apa.
0: Yang nonton live kita pasti tahu dia tadi duduk di bawah tiduran gara-gara dia lagi nggak oke ya, kedinginan dan juga kayaknya lagi masuk angin ya hari ini. Semoga cepat sembuh ya Radit.
1: Sembuh ya. Sakit hati.
0: Ah, ternyata itu jawabannya, dia lagi sakit hati.
1: Sakit
0: ya,
1: hati terus ya. masuk angin.
0: Nah, untuk lu yang sakit
1: betul
0: hati nih, gua punya info.
1: Apa tuh infonya? Gua pengen tahu dong infonya.
0: Karena ini adalah lu banget menurut gua.
1: Kok kenapa gua gitu?
0: Karena ini sebutannya kalau orang sekarang tuh nyebutnya people pleaser. Ini
1: oh
0: lu banget,
1: Dit. Gua banget ya?
0: Itu lu banget.
1: Coba yuk kita bakal bahas nih, iya. People please, setiap tayang Mawar The Jong jadi sosok yang tidak enakan.
0: Iya, jadi oh, ada pantesan film, Dit, ada film baru judulnya People Pleaser. Jadi ini dimainkan sama Mawar The Jong. Tahu enggak lu Mawar?
1: Tahu gua, kayaknya tuh
0: yang blasteran itu.
1: Iya, blasteran cakep itu ya.
0: Yang mirip
1: gua. Gua juga blasteran itu.
0: Iya, blasteran mana lu?
1: Blasteran
0: Arab ya, Arab Maklum.
1: Arab Maklum.
0: Arab Maklum ya.

0: Jadi ini dari Lyoto Pictures akan segera hadir di bioskop Indonesia. Film ini disutradarai sama Bobby Prasetyo dengan skenario dari karya Evelyn Avnilia.
1: Oh, jadi cerita ini mengangkat fenomena people please ya. People pleaser yaitu kebiasaan seseorang yang sulit menolak permintaan orang lain dan sering mengutamakan kebutuhan ya, ini, di sekitar.
0: Ini kayaknya film yang diangkat dari kisah nyata. Kisah sehari-hari kita. Pasti teman pro 2 punya banget teman ataupun orang terdekat ataupun keluarga yang
1: bener,
0: people pleaser yang enggak bisa bilang tidak.
1: Pantesan lo kata lo ini banget cocok sama gua.
0: Iya, karena lo tidak bisa bilang tidak. Lo itu laki-laki bingung. Jadi buat kamu nih teman pro 2 yang laki-laki bingung nih. Ini kalian cocok nih sama kalian nih.
1: Kenapa jadi gua sih yang laki-laki bingung gitu loh.
0: Iya. Lanjut ya, di film ini nih ceritanya berpusat sama karakter utamanya namanya Karina Diet.
1: Karina siapa? Karina Ispa.
0: Bukan, Karina aja enggak usah ditambah-tambah. Karina aja kok.
1: Karina.
0: Iya, Karina ini diperanin sama Mawar De Jong tadi. Karina ini dikenal sebagai sosok yang selalu berusaha ada untuk orang lain.
1: Apa sih selalu berusaha untuk ada orang lain sedangkan
0: orang lain belum gitu, tentu ada buat dia itu.
1: Itulah.
0: Dia iya tuh, jadi dia tuh rela nih dengerin cerita sahabat-sahabatnya dari pagi sampai ke subuh tuh, menerima permintaan orang-orang di sekitarnya.
1: Bentar, dengan cerita dari pagi sampai subuh itu orang gak tidur apa gimana?
0: Iya makanya sakit people
1: pagi sampai subuh, buset.
0: Dia dengerin orang curhat mulu. Kayak dari pagi sampai subuh gak tidur-tidur. Itu dia.
1: Bener-bener.
0: Jadi dia ngurusin lah semua detail kecil. Kayak mau dititipin makanan, mau ngerjain ini, mau gitu lah. Ya kayak kebiasaan people pleaser pada umumnya.
1: Jadi ini kebiasaan tersebut membuat Karina kerap mengesampaikan dirinya sendiri dibalik
0: ya.
1: Mengesampaikan ya dirinya sendiri dibalik sikap yang selalu mengiyakan permintaan orang lain. Berarti kayak kalau misalnya kita orang, misalnya lo nih kayak tolong dong gini-gini bilang, terus gue bilang iya gak apa kok apa gitu ya, sedangkan gue minta
0: lagi,
1: tolong
0: misalnya, lagi masuk angin nih, gue bilang Dit tolong Dit lu kesana kesini beliin gue sarapan ini gini gitu. Lu tetep
1: mengiyakan. Sedangkan kalau misalnya sebaliknya gitu, kalau gue minta tolong gini-gini, hantar dulu dah.
0: Gak mau, pasti gue jawabnya enggak. Lu punya kaki gak ya? Gitu.
1: Parah
0: enggak,
1: banget
0: ya? Parah banget, gak bercanda ya teman pro 2 ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh kayak direalisasikan nih di film People Pleaser yang diperkenalkan melalui akun Instagram resminya di @peoplepleaserfilm.co pada 25 September 2026.
1: Berarti ini akan tersebut menampilkan teaser trailer pertamanya kemarin.
0: Iya, ada trailernya. Ada trailernya, udah trailer lagi. Horor.
1: Nah,
0: trailer.
1: Nah, dalam teaser tersebut ini sosok Karina diperlihatkan berada di tengah berbagai situasi yang membuatnya kembali berhadapan dengan permintaan orang-orang di sekitarnya.
0: Oke, tapi tau gak sih, selain Mawar ya yang main film ini, ternyata ada juga nih ya namanya mirip elu.
1: Siapa?
0: Tapi bukan Rama Raditya, bukan ya. Ada siapa? Ardit Erwanda.
1: Oh, ini kembali ya, Ardit A-nya di depan, R-nya di belakang.
0: Ada Ardit Erwanda, ada Umi Kwari, ada Fati Unru, ada Fanny Cornelia, ada Cut Mini, ada Amel Carla, ada Surya Saputra, ada Tasya Namya, ada Marcela Daryani, Femi Marianka, Vira Maringka, Fajar Nugra, ada Sadana Agung, dan juga ada Arif Alfiansyah nih yang main.
1: Nah itu dia jajaran pemeran tersebut memadukan aktor serta komika yang akan mengisi berbagai karakter sekitar Karina.
0: Tapi sebelumnya ini Lyoto Pictures ini juga udah ngenalin proyek sebagai film drama yang original mengambil keresahan dan kehidupan sehari-hari.
1: Berarti cerita People Pleaser ini tidak hanya berfokus pada kelucuan dari kebiasaan sulit menolak gitu ya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ketika seseorang perlu mengenali batas dirinya dalam berhubungan dengan orang lain.
0: Betul.
1: Tempat kedua. Jadi kita tuh jadi orang itu
0: harus punya prinsip, harus punya boundaries.
1: Betul, nggak boleh enakan sama orang kayak tentang apa sih namanya itu, dia teman kita gitu loh, sahabat kita.
0: Jadi kayak
1: enak ya,
0: jangan ya, nggak boleh ya. Jadi ada film nih yang relate banget, mungkin buat kamu yang merasa relate, nanti kamu bisa banget nonton film ini nih teman pro 2.
1: Siapa tahu setelah nonton
0: film ini kamu tersadarkan ya.
1: Iya,
0: kayak, arwahnya kayak gitu.
1: Selama kayak dipendem-pendem gitu ya.
0: Iya,
1: ternyata kita gitu
0: juga enggak baik loh. Enggak baik loh, itu jahat sama diri sendiri ya, guys.
1: Betul.
0: Jadi kita harus berani ngomong tidak. Kalau misalnya kita memang tidak mau, bilang aja tidak. Gitu. Jangan dipaksakan. Betul, semua yang dipaksakan itu tidak baik. Iya, tapi kalau menurut lu, gua people pleaser enggak?
1: Kalau lu sih enggak sih, bukan kata gua mah.
0: Kalau gua enggak kan.
1: Enggak, karena lu bisa.
0: Gua bukan cewek bingung Rama Raditya.
1: Kenapa harus bawa cowok, Bi? Cewek bingung sih.
0: Karena
1: ini sebenarnya kan kita lagi ngebahas tentang ini loh, kenapa sih?
0: Tapi masuk loh. Misalnya ya cowok bingung itu menurut gua cowok yang tidak tahu prinsip. Iya, jadi cowok bingung dia itu enggak tahu dia maunya apa. Karena dia people pleaser. Jadi kayak dia mau sama yang ini, dia mau sama yang ini, cowok bingung.
1: Untung gue bukan kayak gitu ya, guys.
0: Pokoknya itu tadi kita udah ngasih tahu nih dari dunia perfilman nih. Ada apa lagi sih, Dit?
1: Nah, yang kedua ada apa tuh sih?
0: Potret Sheila Dara. Berita dari Sheila Dara. Siapa sih yang gak kenal Sheila Dara?
1: Iya, ini nih istrinya
0: almarhum Vidya, iya, Vidya
1: Aldiano.
0: Dia baru aja ulang tahun nih ke 34.
1: Kalau kita ke 2021.
0: Dia ulang tahun ke 34 pada 24 September 2026 nih.
1: Jadi
0: nah,
1: tuh,
0: ini tahun pertamanya yang beda banget karena dia ulang tahun kali ini gak ada mendiang suaminya kan,
1: betul.
0: Sendiri dia.
1: Apalagi kan karena mungkin untuk pertama kalinya ya kayak apa sih, tanpa suaminya dia tuh kayak mungkin ada ngerasa berbeda gitu gak sih?
0: Nah, gak apa-apa, tapi dia merasa nih dilihat dari laman sosial medianya Sheila Dara ya, ya dia ngebagiin momen sederhana di hari spesialnya. Salah satunya itu momen dimana dia lagi duduk di depan kue ulang tahun coklat dengan lilin yang menyala.
1: Betul, apalagi kan Sheila menampilkan suasana perayaan yang singkat dan hangat di hadapan tempat kue coklatnya itu, ulang tahun dengan sejumlah lilinnya. Apalagi kan yang menjadi pusat momen tiup lilinnya di hari ulang tahunnya dia itu.
0: Iya, jadi dia membagikanlah momen itu.
1: Iya,
0: jadi
1: walaupun,
0: kayak, walaupun ada sesuatu yang berbeda, tapi kan hidup harus berjalan. Untungnya
1: bumi masih berputar.
0: Jadi nyanyi.
1: Nah, memasuki usia 34 tahun ini, Sheila tampil santai di depan kamera. Ia memperlihatkan gestur yang ringan dan ceria untuk menandai pertambah usianya.
0: Oke. Lewat dari Sheila Dara nih, kemarin kita ada berita duka juga nih, Dit. Dari kita kehilangan Indonesia, kehilangan maestro budaya ya kan, Rano Karno. Rano Karno mengenang guru Soekarno Putra. Jadi Rano Karno ini menyampaikan sambutan mewakili keluarga besar Bung Karno sebelum jenazah guru Soekarno Putra yang dimasukkan ke liang lahat. Jadi wakil gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan
1: terima kasih ya.
0: Terima kasih kepada semua pihak yang telah mengantarkan kepergian guru, ya kan.
1: Nah, proses pemakaman budaya sekaligus musisi tersebut berlangsung di Khidmat di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat Sabtu 26 September 2026.
0: Iya.
1: Guru meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Jakarta pada pagi harinya. Kemudian dimakamkan berdekatan dengan pusara sang ibunda Fatmawati.
0: Iya, jenazah guru ini tiba di lokasi pemakamannya sekitar jam 1:30. Jadi kakak kandungnya yang namanya Megawati Soekarno Putri ini menyaksikan seluruh rangkaian prosesi pemakaman tersebut, teman bro dua.
1: Nanti pemper dua di hadapan para pelayan juga Rano memberi sambutan di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat Sabtu ya tanggal 26 bulan 9 2026 hari ini ketika mengantar pulang Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Gitu
0: tapi sesungguhnya
1: sih.
0: Dia bilang nih, kata Rano Karno, dia bilang tapi sesungguhnya kita tidak mengantar pulang seorang manusia biasa karena ini nih kayak seorang yang sangat berjasa juga ya,
1: betul,
0: buat
1: betul
0: kita, apalagi mendiang dari keluarganya Soekarno, betul, ya kan, yang dimana itu adalah presiden pertama kita. Iya, republik kita.
1: Ya, kita juga turut berduka cita ya.
0: Kita turut berduka cita
1: untuk keluarganya yang ditinggalkan.
0: Tapi memang kehilangan itu adalah sesuatu yang gak bisa kita hindarin. Benar. Kita gak tahu kan kapan kita kehilangan seseorang yang kita sayangi,
1: betul,
0: teman
1: betul
0: dekat kita, seseorang keluarga kita, kita juga gak tahu kan. Jadi buat lu juga ya, buat gua juga
1: buat
0: sebagai
1: kita
0: pengingat,
1: kita harus selalu ingat gitu, kapanpun kita bakal
0: bakal pergi pasti nantinya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, kalau lagi ngumpul apalagi libur kayak gini sama keluarga, habisin waktu bareng banyak, sama, keluarga, habisin waktu ngobrol, banyak cerita dan juga banyak cerita-cerita ya.
1: Betul.
0: Ya kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: Pro 2 masih sama duo spesial lagi-lagi.
1: Duo spesial lagi-lagi.
0: Kalau
1: lagi,
0: dua spesial mulu ya katanya ya. Duo spesial.
1: Duo spesial.
0: Kayak spesial kayak apa? Nasgor.
1: Martabak ya? Spesial. Aduh, gue jadi pengen martabak.
0: Makanan lagi yang kita bahas. Makanan lagi.
1: Nah, sekarang kita mau apa lagi nih, yuk?
0: Ya, tadi kan udah ada info. Kita udah ngasih info tentang olahraga. Betul. Tadi ada di dunia kuliner juga kita kasih tahu juga.
1: Habisin sobis.
0: Waktunya kita ngasih tahu kamu info di seputar Bandar Lampung. Nah, bukan Bandar Lampung sih, seputar Lampung ya.
1: Lampung
0: dan sekitarnya nih. Lu lihat deh cuaca apa? Hari ini, Dit.
1: Iya, cuacanya sekarang lagi kayak enak gitu ya.
0: Lu lihat di luar. Coba lu lihat dulu sekarang.
1: Mana? Lu lihat. Udah ngeliat ini?
0: Iya, lu lihat.
1: Apa harus gua keluar ini?
0: Lu menurut lu ini bakal panas atau hujan?
1: Kalau kata gue sih kayaknya bakal panas ini. Soalnya kalau lihat dari sekarang ini cuacanya masih enak aja nih. Kalau misalnya udah ke jam siang ini nih, pasti kayaknya bakal panas.
0: Itu ya menurut lu ya?
1: Menurut gua sih.
0: Gua ada datanya.
1: Apa tuh?
0: Ada dari perkiraan cuaca Lampung di 27 September 2026. Ternyata bener, langsung panas tuh.
1: Tuh kan, bener kata gue kan.
0: Langsung panas loh, teman Pro 2. Waspada suhu panas nih. Jadi Lampung pada 27 September 2026 diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu siang cukup panas dan hujan lokal yang mungkin saja terjadi.
1: Nah, untuk daerah pesisir barat berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Sedangkan Bandar Lampung,
0: lanjut,
1: terutama metro perlu mengantisipasi panas dan udara kabut.
0: Oke, BMKG ini juga mencatat nih atmosfer masih cenderung kering meskipun gelombang Rossby ekuatorial dan uap air sekitar Sumatera mendukung pembentukan awan hujan lokal.
1: Betul.
0: Jadi perkiraan cuaca pada hari ini adalah cerah dan panas ya. Suhunya
1: nggak tahu
0: panas.
1: Kalau misalnya hujan tiba-tiba kan kita nggak tahu.
0: Kita nggak tahu. Lalu ada lagi nih berita dari Gubernur
1: Mirza.
0: Kita. Gubernur Mirza.
1: Pembangunan Lampung harus diiringi penguatan imam dan akhlak.
0: Masya Allah. Jadi dikutip dari rri.co.id nih, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya cukup hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi katanya harus diiringi dengan penguatan sumber daya manusia yang juga memiliki iman dan akhlak.
1: Nah, hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri perayaan Maulid Nabi sekaligus penutupan Maulid Arabian Lampung 2006 di Masjid Raya Al-Bakri Enggal. Betul, Bandar Lampung Sabtu 26 September malam tadi.
0: Oh, tadi malam berarti.
1: Tadi malam.
0: Ya.
1: Katanya sih saya selalu meyakini pembangunan Lampung tidak cukup hanya dengan membangun jalanan. Membangun Lampung tidak hanya cukup membangun jembatan dan gedung. Membangun Lampung yang paling penting adalah membangun manusianya, ujar kata Mirza.
0: Setuju sih, gue sepakat. Menurut Mirza ini, pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting nih dalam membentuk generasi yang mampu menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan daerah.
1: Nah, dalam kesempatan tersebut, Mirza mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini tidak semestinya hanya menjadi kegiatan seremonial. Menurutnya, momentum tersebut dapat menjadi sarana untuk meneladani hak Nabi dalam kehidupan sehari-hari kita.
0: Benar banget. Beliau juga berkata ya, Dit, katanya peringatan Maulid Nabi ini hendaknya kita jadiin menjadi kesempatan untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki cara kita bekerja, memperbaiki cara kita bertetangga, memperbaiki bagaimana kita harus ikut membangun kehidupan secara bersama-sama.
1: Itulah kata

0: Teman Pro 2 ada distribusi disorot nih di sini. Jadi penjualan kendaraan niaga di Lampung ini menunjukkan perkembangan pada Januari hingga September 2026.
1: Nah, data pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah juga menunjukkan penjualan kendaraan jenis pick up, flat truck, dan truk mengalami peningkatan. Dan akademis juga dan pengamat keuangan publik Suhendra menilai peningkatan tersebut dapat menjadi petunjuk awal nih adanya perubahan kebutuhan sarana angkutan barang di Lampung.
0: Namun tren tersebut tuh juga harus dilihat bersama data penjualan berdasarkan jenis kendaraan dan perkembangan pada periode sebelumnya sebenarnya, Din.
1: Jadi kayak berarti Saring Suhendra ini menjelaskan peningkatan pada kendaraannya ini dengan kapasitas angkut lebih besar gitu ya?
0: Iya, berkaitan sama kebutuhan pelaku usahanya dalam mendukung aktivitas distribusinya.
1: Oh, berarti kalau kenaikan terutamanya pada elektrik tuh, apalagi kan elektrik dan truk tuh, kita bisa meneliti apakah pelaku usaha mulai membutuh daya angkut lebih besar, tetapi juga pembeli juga kendaraan juga bisa dilakukan untuk mengganti armada lama. Ujar kata Suhendra Sabtu 26 September 2026.
0: Bener banget. Jadi menurutnya perkembangan kendaraan niaga relevan dengan kondisi Lampung nih sebagai daerah penghasil sejumlah komoditas yang pertanian dan perkebunan. Lampung ini komunitasnya ada padi, ada jagung, singkong, kopi kita juga ya sangat terkenal kopi Lampung ini. Betul. Dan juga ada kakao. Berarti yang sangat membutuhkan sarana angkutan. Yang pastinya sarana angkutan untuk membawa hasil produksi komoditas menuju tempat pengolahan. Bener gak sih?
1: Bener sih. Nah, data tersebut dapat membantu pemerintah melihat apakah peningkatan kendaraan memang berkaitan dengan pertambahannya aktivitas distribusi komoditas di daerahnya.
0: Gitu. Jadi pengamatan ini diperlukannya agar perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan usaha, produksi, dan juga aktivitas perdagangan di daerah Lampung.
1: Benar-benar inilah ya.
0: Benar-benar diperhitungkan banget. Jadi kita ada kabar
1: semua
0: baik.
1: Perkembangan di penjualan di setiap daerah gitu ya.
0: Ada kabar baik, ternyata distribusi kita meningkat. Yang dimana kalau kita lihat-lihat, kalau distribusi meningkat berarti produksinya juga
1: akan meningkat. Jagung, kopi. Apalagi sih tadi?
0: Ada jagung, padi, kopi, kakao. Ada kakao juga. Terus juga tadi ada berita dari Mirza juga. Benar. Ya, Yai Mirza. Itu pokoknya berita-berita baik ya pada hari ini dengan cuacanya yang sangat cerah pagi ini. Hari ini ya di Lampung cerah. Ya.
1: Semoga cuacanya kayak gini aja deh sampai malam.
0: Tapi kalau gue berharapnya hujan sih malam.
1: Kenapa? Ya? Jangan dong.
0: Jangan, lu masih kerja ya itu?
1: Bukan, nanti kan mau ke sini lagi.
0: Kita mau ke sini lagi.
1: Jangan hujan dong.
0: Gak apa-apa, itulah makanya kita membutuhkan teknologi namanya palisade.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: I love you and me.
1: I love you and
0: dancing
1: me.
0: Dancing in the moonlight.
1: Asik. Apa sih arti lagu itu, Dit?
0: Artinya aku dan you. Kamu.
1: Apa sih? Ya bener gak sih? Lu tahu.
0: You
1: lu
0: and me.
1: Kamu dan aku.
0: Oh, kamu dan aku ya, Yusuf. Gue gak tahu ya lagunya gimana, tapi gue suka aja sama lagu itu.
1: Oke, tadi kan kita udah seru-seruan ya. Kita udah ngomongin banyak lah, Dit. Ada makanan, ada olahraga, ada juga
0: showbiz,
1: ada info produa.
0: Sekarang kita akan ngebaca cerita dari teman produa nih.
1: Oke, udah ada beberapa requestan pesan-pesan ya dari teman produa nih. Ada dari pertama nih, siapa tuh, Dit?
0: Dari 4Z Bandar Lampung.
1: Asik.
0: Halo Kak, selamat pagi. Aku 4Z dari Bandar Lampung. Lagi santai nih di rumah sambil dengerin Produa. Boleh dong request lagu yang bikin semangat biar hari Minggu ini makin seru. Boleh lagu
1: banget. Apa
0: nih?
1: Yang semangat? Langit favorit sih kalau gua.
0: Kalau gua ini sih
1: Lutfi Aulia, Langit Favorit.
0: Gua lagunya tuh lagu The Weeknd.
1: Wow.
0: Iya.
1: Lagu orang ganteng banget ya.
0: Lagu ini. Mama fucking star boy.
1: Nih lanjut ya, Dit. Ada dari Nabila Kedaton nih, Dit. Katanya, halo Kak, aku Nabila dari Kedaton nih, lagi nemenin mama masak. Asik.
0: Nemenin mama masak.
1: Nabila, salam ya Kak. Ah, kenapa Nabila?
0: Nabila butuh cowok enggak nih?
1: Langsung dia ya. Langsung promosi tuh Nabila kalau kamu lagi dengerin ini. Tuh, itu ya tadi yang barusan Rama Raditya namanya. Dia memang lagi mencari tambatan hati. Ya kan.
0: Tambatan hati.
1: Katanya salam nih buat semua yang lagi menikmati weekend. Semoga hari ini penuh kebahagiaan, kata Nabila. Terima kasih Nabila.
0: Salam ya buat mamanya.
1: Salam buat mamanya. Baik.
0: Siapa tahu biar direstuin.
1: Semut jujur gue akuin lu keren.
0: Nah
1: jujur.
0: Nih yang ketiga ada dari Dimas dari Raja Basa.
1: Apa tuh Raja Basa?
0: Halo Kak, ke Dimas lagi kerjaan tugas kuliah nih yang gak kelar-kelar. Hahaha.
1: Kayaknya ini hahaha gitu ya.
0: Puterin lagu yang asik dong Kak, biar makin semangat. Mau lagu apa nih Dimas?
1: Banyak
0: boleh aja.
1: Kita mah lagu asik, nanti kita puterin ya Dimas.
0: Betul.
1: Ada dari Caca juga nih. Hai Kak, aku Caca dari Sukarame, katanya mau titip salam buat bestie aku yang lagi sibuk sama urusannya. Kapan nih kita nongkrong lagi? Kangen banget. Duh, kangen juga sama temen-temen gua.
0: Gua juga kangen sama kalian juga semuanya. Bohong.
1: Lu mah deketin Nabila tadi ya, Dit?
0: Ya kayaknya Nabila aja sih. Mau apa enggak,
1: Dit? Jangan-jangan Nabila adalah jodoh Raditya tertunda, enggak ya? Pokoknya itu tadi kita udah seru-seruan bareng ya teman Pro 2. Kita udah bacain requestan lagi, pesan juga dari teman Pro 2 ya. Kita tadi udah banyak
0: juga di TikTok juga, lewat TikTok,
1: requestan lagu-lagu
0: juga.
1: Buat kamu nih yang tadi kirim pesan, kita bakal puterin lagunya ya. Jadi tetap sama kita. Secrets all got along. They probably got me down by the end of the song. Seem like the whole city go against me. Every

you seen in the street with a basketball.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dari Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah dari pagi jam 7 sampai jam 10 kita nemenin kamu berdua. Kamu ya teman Pro 2. Jadi gua Syasya Aulia dan juga
1: gua Rama Raditya, trainer dari kita Les Device and Express Your Loneliness Always Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now bye. Teman-teman.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnama.

0: teman terbaik kamu.
1: Selamat siang Tumbuh Dua. Siang kali ini kamu ditemenin sama gue, Bunga Syafira,
0: dan Ayah Hana dari jam 10 sampai jam 2 nanti, cuma di
1: Santai Siang.

0: 92,5 Prodo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Selamat siang teman berdua. Masih bareng gue Bunga Syafira
1: dan Ayah Hana. Di siang hari ini kita mau ngomongin apa sih Bung siang ini Bung?
0: Tentunya bakal bahas yang seru-seru sih ya.
1: Apa tuh, di spill gak?
0: Langsung aja kita spill kali ya. Yang pertama ada apa nih?
1: Yang pertama itu ada The Massive Release Till We Were Old, produser asal Inggris.
0: Asal Inggris.
1: Keren sih.
0: Okay. Next. Yang kedua, kita bakal bahas mie tek-tek, hidangan mie yang sangat populer di masyarakat.
1: Miller nih. Dan yang terakhir ya teman Produa, itu ada manfaat latihan plank untuk menguatkan otot inti tubuh dan memperbaiki postur. Wow.
0: Semuanya bakal kita bahas early di Santai Siang.
2: Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Bareng kita lagi nih di Santai Siang.
1: Yes. Okay. Jadi gimana nih Bunga pada siang hari ini? Perjalanan menuju ke sini gimana Bunga?
0: Macet banget.
1: Lo lewat mana emang?
0: Gue lewat sebelum Tugu tadi.
1: Oh.
0: Kan Tugu ditutup tuh.
1: Iya, benar.
0: Iya, terus gue lewat sana. Itu sumpah rame banget. Kalau tadi lewat mana emang?
1: Gue lewat stadion, cuman macet juga. Mau ke arah sana tuh gue macet dan perjalanan tuh gue sakit banget perut gue, Bung.
0: Aduh, kenapa lu belum makan atau
1: gue udah makan, cuma tadi tuh perut bagian kiri, bagian bawah gue tuh sakit. Gue gak tahu kenapa.
0: Okay.
1: Untungnya gue sama adek gue kan, jadi gue nyender lah.
0: Tentu sama gitu. Adek ya, gak sama ayang nih.
1: Aduh, gimana ya LDR?
0: Oh LDR, aduh. Terus kalau teman berdua gimana nih tadi santai siang kali ini ya?
1: Iya, udah pada ngapain aja, ada yang CFD.
0: Iya, tadi gue lihat waktu gue jalan kesini itu banyak banget yang naik sepeda, terus ada yang jogging juga.
1: Emang seru sih kalau pagi-pagi weekend. Gini, dimulainya olahraga. Nikmatin pagi itu enak sih,
0: enak banget. Karena biasanya kalau kita pagi-pagi itu kan weekdays itu kita kan sambil kuliah ya biasanya ya.
1: Nah weekendnya diganti dengan olahraga begitu.
0: Gitu.
1: Ya teman pro 2, habis ini tuh kita bakal ngasih 3 lagu yang kayaknya cocok banget deh kalian denger buat hari ini ya gak sih Bu?
0: Kita bakal bahas ya sedikit lah, kita bakal bahas sedikit, terus nanti kita bakal spill puterin sedikit.
1: Yes.
0: Tuh teman pro 2, tetap dengerin kita ya teman pro 2.
1: Yes, cuma di
0: Santai Siang.

Ganz in die Rauchmenschen.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Iya, yes. Itu tadi lagu 17 dari Tulus, Tulus. Ya, teman Pro 2. Kebetulan lagu ini lagu kesukaan si Ayah. Karena dia tadi yang requestin lagu ini untuk diputerin.
0: Gue pecinta Tulus nih, gitu.
1: Kalau gue belum diputerin. Ya, nanti belum. Ya, habis okay. Kita lagu kedua lah habis ini nanti.
0: Yes, ya, teman Pro 2, tadi kan kita di talk sebelumnya udah bilang ya, kita bakal ngasih 3 lagu yang wajib banget
1: wajib
0: kalian
1: banget
0: dengan hari ini karena
1: ya,
0: biar tambah semangat enggak sih, Bu, untuk melakukan aktivitas hari ini.
1: Jadi yang pertama ini apa nih? Apa nih? Yang pertama gue ya.
0: Okay, okay.
1: Yang pertama ada lagu Sawadika dari Lisa Blackpink nih, yes. Teman Pro 2.
0: Siapa sih yang enggak tahu Lisa Blackpink?
1: Siapa sih? Kayaknya enggak ada sih yang enggak tahu ya.
0: Jadi lagu ini tuh rilis pada tanggal 3 September. Baru lah ya,
1: baru
0: Bung, ya rilisnya.
1: Baru seminggu yang lalu gak sih?
0: Iya, iya. Tapi ya Bung, walaupun baru seminggu yang lalu, yang nonton tuh udah banyak banget. Udah ada 146 juta loh yang nonton. The power of Lisa
1: ya.
0: Blackpink ya ini.
1: Emang.
0: Ya. Wow. Gue akuin lo Lisa.
1: Lo keren, Mbak. Terus juga di YouTube ya, dia tuh langsung nangkring.
0: Wow.
1: Di posisi teratas tanggal lagu populer.
0: Keren banget. Nah, judulnya itu kan Sawadika, itu tuh diambil dari salam khas Thailand gitu. Karena kan tau gue, dia tuh emang orang Thailand
1: iya,
0: gak sih Lisa itu ya?
1: Dari
0: iya kan?
1: Thailand.
0: Yang sekaligus dia tuh jadi bentuk perkenalan penghormatan Lisa buat akar budaya kelahirannya.
1: Waduh.
0: Kasih puter dulu gak sih?
1: Langsung aja
0: gimana?
1: Gak sih? Pasti temen gue udah penasaran.
0: Penasaran banget
1: langsung
0: dong.
1: Langsung aja kita yes. Kasih puter buat temen gue. Dua.

0: Oh. Ya itu tadi ya teman berdua, lagu Sawadiha dari Lisa Blackpink.
1: Jujur, gue baru pertama kali sih Bung denger lagu Sawadiha dari Lisa ini.
0: Okay, pas gue denger apa, nih,
1: apa ya? Pas gue denger beberapa potongan lagunya, wah bagus sih. Maksudnya,
0: bagus kan?
1: Bener-bener buat nambah semangat sih.
0: Karena dia berpower buat, gitu gak sih?
1: Iya gitu, benar-benar.
0: Terus lagu kedua nih teman berdua,
1: ada dari Adam Pamungkas.
0: Langsung aja kita dengerin.
1: Iya,

0: Nah itu dia ya, lagu Adam Pamungkas. Jadi ini tuh lagunya baru rilis 21 Agustus bulan kemarin gitu. Jadi lagu ini tuh ngangkat tema kerentananan.
1: Kerentanan manusia. Kebanyakan ya.
0: Ada kesalahan, ego, sampai keberanian buat minta maaf.
1: Waduh, emang ya orang-orang ini pasti minta maafnya pas terakhiran.
0: Waduh, gitu ya.
1: Sadarnya
0: ya.
1: Pas terakhiran.
0: Pengalaman kabung apa gimana
1: nih? Aduh. Gimana ya? Terus ya teman-teman, lewat judul Adam ini tuh yang merujuk ke representasi kaum pria. Jadi lebih ditujuin untuk kaum-kaum pria nih biasanya.
0: Jadi buat cowok-cowok
1: dengerin lagu ini juga. Kayaknya cocok buat lo orang yang menyesal di akhir-akhir ya.
0: Egonya tinggi gitu ya. Dan Pamungkas itu mau nunjukin kalau ngakuin salah dan minta maaf itu bukan tanda yang lemah gitu, tapi justru kekuatan sejati gitu,
1: gitu ya cowok-cowok. Jadi lagu ini tuh ya untuk ngasih tahu ke kalian lah, kalau minta maaf itu bukan berarti lemah ya.
0: Iya benar. Lu minta maaf bukan berarti lu kalah. Di situ lu gentleman, lu, bro.
1: Iya, lu bahkan lu keren ya.
0: Gitu.
1: Terus ya teman-teman, single ini juga jadi salah satu materi di album studio keenamnya.
0: Wow.
1: Yang ditulis dan dikomposisi sendiri sama Pamungkas.
0: Keren banget Pamungkas.
1: Gila, emang. Wow. Pamungkas nih enggak pernah gagal ya teman-teman.
0: Memang. Lagu terakhir apa nih Bung?
1: Lagu terakhir langsung kita puterin dari
0: Kan Mawar De Jong.

0: Wow, lagu Kan dari Mawar Rejong ini tuh dia rilis 21 Agustus kemarin. Berarti dekat-dekat sama lagu Pamungkas ya, Bung?
1: Iya, deket banget.
0: Lagu ini nyeritain apa sih, Bung?
1: Jadi lagu ini ya, tempat berdua menceritakan tentang sudut pandang seorang sahabat yang udah wanti-wanti temannya biar gak lanjut hubungan sama orang yang salah.
0: Waduh, ini banyak terjadi gak sih, Bung?
1: Ini kayaknya relate sama orang-orang gak sih?
0: Sama circle lu juga nih, relate gak? Tapi lu pernah gak sih teman yang kayak gini?
1: Ada, pernah.
0: Gua juga ada. Kan, kayak nyebelin banget gitu loh.
1: Kayak, lu tuh harus hati-hati gila sama ini gitu-gitu
0: iya,
1: kan.
0: Tapi memang kode namanya cinta ya, Bung ya. Sulit.
1: Sulit. Gitu. Jangan sampai salah. Itu sebenarnya baik sih teman kita untuk mengingatkan jangan sampai salah pilih pasangan. Ya kan?
0: Iya, jadi lagu ini tuh benar yang kata Bunga bilang tadi, udah dikasih tahu tapi dia ngeyel, enggak didengerin. Nah, pas akhirnya hubungannya itu kandas, udah ninggalin luka, udah banyak sakitnya gitu ya. Katakan itu diungkapkan jadi ungkapan pamungkas. Bener kan apa kata
1: bener
0: gue?
1: Bener kan apa kata gue?
0: Harus dari awal dengerin gue gitu.
1: Jadi gitu ya teman berdua.
0: Yes, jadi itu adalah 3 lagu yang wajib banget kalian dengerin hari ini. Udah kita kasih putar juga ya lagu-lagunya. Seru lah
1: seru.
0: Ya.
1: Dari 3 tadi mana yang lu suka ya?
0: Gua sama Diha sih.
1: Sama Diha.
0: Jujur,
1: karena
0: jujur sama Diha.
1: Kayak membangkitkan semangat kita enggak sih di siang kali ini?
0: Beatnya oke sih gitu. Kalau teman berdua kalian di 3 lagu itu pilih yang mana? Bisa
1: bisa juga nanti kalau mau request
0: kita ya.
1: Abis ini kan kita bakal baca
0: request
1: dari teman Pro2. Kalian boleh banget request ke
0: Pro2 BDL atau di live TikTok kita di @pro2. Kita tunggu ya.

0: Yeah.
1: Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

0: 105.2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman terbaik kamu. Tadi lagu yang kita puterin adalah Sawadiha dari Lisa Blackpink.
0: Ya, itu tadi yang udah kita kasih
1: puterin
0: request,
1: ya.
0: Terus kita
1: yang udah kita bahas juga enggak sih Bung tadi. Terus harusnya teman berdua semangat sih dengan lagu ini.
0: Harusnya semangat. Terus tadi kita kan udah suruh teman berdua request-request ya.
1: Iya, suruh
0: di
1: kirim
0: situ
1: ke
0: tadi banyak
1: live,
0: juga
1: live,
0: di live
1: yes,
0: banyak.
1: Benar banget. Dan yang pertama nih Bung,
0: udah
1: ada yang bilang
0: ya?
1: Nih, udah masuk nih ke kita dari @auah males namain.
0: Aduh.
1: Kok gitu sih username-nya?
0: Gitu ya?
1: Auah males. Nah, dia bilang, "Hai kakak penyiar.
0: Hai.
1: Mau request dong lagu Gali dan Ratna GAC." Oke, kita atur ini. Doi aku lagi dengerin lagu ini on repeat, jadi ikutan FOMO deh. Oh gitu ya. Tapi lu gitu gak sih Bung, kalau dekat sama orang, misalkan cowok lu suka denger lagu ini, lu juga jadi suka gitu.
0: Iya.
1: Gue juga gitu. Terinfluence gitu,
0: iya,
1: loh.
0: Karena dia mempengaruhi gue.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: benar. Terus yang kedua ada
0: yang
1: dari
0: kedua.
1: Dari mana nih Bung?
0: Dari Instagram. Ih, susah banget nih namanya.
1: Apa tuh?
0: Jenny Lyson.
1: Jenny Lyson.
0: Ini biasanya second-second gitu,
1: yes.
0: Second account. Dia ngomong katanya, "Halo kak, aku mau request dong Sambutlah dari Denada."
1: Oh,
0: ya. Karena
1: sambutlah.
0: Lagu ini tuh tapi jujur emang suka banget sih.
1: Iya,
0: sama
1: iya,
0: gue
1: kayak bener-bener yang kayak vibesnya tuh apa ya?
0: Cewek-cewek
1: banget, kayak lagi makan di tempat yang
0: gitu lah ya.
1: Ya.
0: Karena lagu ini sering banget nih lewat di FVP aku.
1: Setuju banget sih. Terus kata dia, "Semangat ya siarannya BTW." Iya, Jenny Lyson.
0: Terima kasih ya.
1: Kamu juga semangat ya menjalani siang hari ini.
0: Terus ada apa lagi nih ya?
1: Ini ada lagi. Ini rata-rata pada ngirimnya di Instagram sih.
0: Di Instagram ya?
1: Iya. Dari @imisyau. Imisyau.
0: Imis
1: Min, aku udah move on. Wow, keren.
0: Udah move
1: on. Pencapaian terbesar 2 tahun terakhir ini. Wah, 2 tahun ya. Bukan IPK gua pencapaian terbesarnya. Jadi gua mau request Now Here Nobody dari Ariana Grande. Karena lagunya tuh deep banget dan memiliki arti yang akhirnya tuh lu bisa bernapas lega lagi. Oh gitu ya, akhirnya lu bisa menjalani kehidupan baru lagi tanpa memikirkan mantan lu itu. BTW, Imisyau, kamu lama juga yang move on ya, 2 tahun.
0: 2 tahun?
1: 2 tahun.
0: Tapi lu tipe yang gak lama gak move on?
1: Ya
0: kayak gue lebih CF itu deh. Iya gak sih?
1: Hei, jangan.
0: Iya maaf, sorry yang nonton kawannya ayah.
1: Hey, now.
0: Okay,
1: yang terakhir.
0: Yang
1: masih ada lagi.
0: Masih
1: nih.
0: Ada. Ini enggak yang terakhir ya?
1: Mm-hmm.
0: Ini masuk dari WhatsApp ya,
1: yes. Teman
0: berdua. "Halo Kak, aku mau request si Kasih Putih by Glenn Fredly."
1: Oh, yes.
0: BTW
1: yes,
0: semangat
1: yes.
0: Ya Kak siarannya. Salam dari Bakauheni.
1: Halo Bakauheni. Jauh banget kamu Bakauheni. Salam dari Bandar Lampung.
0: Oke, nanti kita puterin ya lagunya.
1: Kasih Putih. Terus ini
0: yang terakhir
1: nih. Siapa yang bahasa ini, Bung? Cap cip cop.
0: Ayo dong gue ya. Yang terakhir dari WhatsApp lagi,
1: yes.
0: Dari 0899-6288 sekian. "Kak, aku mau request dong Separuh Aku, punyanya Noah," kata dia.
1: Okay.
0: Noah nih, udah lama gak denger Noah. Lagi dibikin galau, mampus gue.
1: Aduh,
0: ya.
1: Kenapa galau sih?
0: Terus curhat nih disini. "Ngapa ya orang tuh sering banget ngejar-ngejar, abis tuh giliran kita terima malah disakitin."
1: Aduh.
0: Like, what, hello, what happened to you, kata dia.
1: Tapi... Emang
0: tapi
1: iya
0: emang
1: sih, emang ada beberapa cowok
0: gitu.
1: Tuh yang gitu. Maksudnya kayak penasaran di awal, pas udah tahu kita udah terbuka, dia ninggalin kita,
0: iya,
1: gitu.
0: Terus yang paling susah dilakukan sama cowok-cowok ya, dia nih gak bisa ini.
1: Apa tuh?
0: Konsisten.
1: Oh, gak bisa konsisten ya, Bu.
0: Misalnya,
1: tapi iya sih, Bu.
0: Di awal, gue punya teman kata dia kayak, kalau cowok itu ya emang gak bisa konsisten. Mereka tuh kayak membuat list. Misalnya udah ngelakuin ini nih, dicontang, abis itu udah.
1: Gila.
0: Gitu kata kawan
1: gue. Ini
0: dua.
1: Para cowok-cowok yang sifatnya begini, awas lu ya.
0: Inisialnya L itu.
1: Aduh,
0: kalau masih
1: siapa tuh L? Hey L.
0: Gitu kata dia.
1: Yes, itu dia. Request-requestan
0: dari
1: teman berdua.
0: Langsung aja kita puterin kali ya dari requestan pertama tadi dari siapa?
1: Pertama dari itu dari
0: Telitua.
1: Telitua. Lagu dia mau Gali dan Ratna.

0: ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka enggak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diam aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
4: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek, mulailah jujur pada diri sendiri. Mulailah
3: jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa, apa gue pakai aja kali ya? Oh.

nggak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Kamu, Rujuan Ribet Lampung.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh.

0: di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Terbaik.
2: Halo RRI Bunker Lampung.
3: Dirimu sedikit pujian.

0: 92,5 Prodo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yay, hai, masih bersama Ayah Hana dan
0: Bunga Syafira. Masih di santai siang ya teman berdua, kita temenin kamu.
1: Yes, masih bersama kita. Kita tadi udah sempat makan dulu ya sebelum on air ini
0: makan.
1: Karena lapar kita banget, guys.
0: Karena tadi kan kita udah mulai siaran dari jam 10 ya. Kita tadi bahas lagu-lagu dan requestan teman berdua.
1: Benar banget.
0: Terus kita tadi udah istirahat juga sejam. Terus sekarang kita masuk lagi dan kita udah makan ya tadi ya.
1: Lu makan apa sih tadi?
0: Gua tadi makan kayak ayam katsu gitu sih.
1: Oh, enak sih. Tadi gua sempat ngeliat tuh kayak seksi, Niko enak makanannya.
0: Jujur enak
1: gitu
0: banget sih, apalagi dibeliin kan.
1: Aduh, when ya.
0: Tambah enak. Kalau lu ya, lu tadi makan apa?
1: Kalau gue tuh tadi ke kantin belakang, gue beli mie dong.
0: Beli
1: seperti
0: mie?
1: Biasa, gue beli mie.
0: Oh, jadi lu pecinta mie ya?
1: Yes, gue sebenarnya bukan yang pecinta mie banget sih. Cuman gue hari ini tuh lagi pengen makan mie gitu loh, Bung.
0: Okay.
1: Tebak dong gue makan mie apa?
0: Indomie?
1: Enggak, bukan. Bukan.
0: Mie ayam mungkin?
1: Bukan, terakhir ya, terakhir apa-apa, terakhir
0: Mie tek-tek.
1: Iya, bener banget lagi. Bener. Iya, mie tek-tek. Tapi tahun Pro 2 pada tahu gak sih?
0: Apa tuh?
1: Ternyata mie itu tuh udah ada sejak abad ke-6. Udah lama banget mie itu. Nah, pertama kali mie itu dibikin itu sama masyarakat Cina, Bung. Dari adonan tepung terigu yang direndam air, terus dibentuk gulungan panjang lah ya, ya menyerupai mie pada umumnya, terus dimasak. Nah, dari situlah mie tuh.
0: Mie, jadi
1: iya.
0: Mie
1: dari Cina terus berkembang ke banyak negara, nyampe ke Indonesia. Terus di Indonesia lahirlah mie instan, mie bakso, mie ayam dan banyak lagi, termasuk mie tek-tek gitu, Bong.
0: Oke, jadi salah satu olahan mie yang sangat sederhana dan menjadi makan khas dari Bandung loh ternyata si mie tek-tek ini tuh.
1: Oh, dari Bandung.
0: Terus mie tek-tek ini disebut mie tek-tek karena cara menawarkan dagangannya itu dengan cara memukul wajan dan mengeluarkan bunyi tek-tek-tek-tek gitu. Makanya dia dikasih nama jadi mie tek-tek gitu.
1: Tapi di rumah lu kalau di kosan lu kalau malam tuh suka ada bunyi mie tek-tek kasih tek tek-tek-tek gitu,
0: suka.
1: Ada ya?
0: Depan kos gue biasanya dia lewat tuh, tek-tek.
1: Lu pernah beli? Atau?
0: Pernah sih gue, tapi kan kosan gue tuh di atas ya, jadi tuh kalau mau
1: turunnya,
0: jadi gue males. Tapi gue pernah beli dan itu enak banget.
1: Jadi dulu tuh juga ya, Bung, mie tek-tek itu dijajakan keliling, terus ada yang dipikul, ada yang pakai gerobak dorong, terus muter dari kampung nyampe ke kota. Dan sekarang itu udah banyak juga yang jual ke warung khusus. Dan harga mie tek-tek tuh ya affordable banget lah. Di tangan
0: ya,
1: mahasiswa, di tangan anak kosan gitu
0: banget
1: ya. Cocok ini buat Bunga dan teman-teman kosan lainnya.
0: Jadi yang udah gak susah gak sih nyari mie tek-tek ini sekarang?
1: Bener banget. Tapi lu pernah gak sih buat mie tek-tek sendiri?
0: Mie tek-tek sendiri?
1: Gak pernah?
0: Karena bingung sih gimana.
1: Tapi lu tipe orang yang suka masak apa enggak?
0: Gue suka masak. Kadang gue kayak suka berkreasi aja. Gue kan di FYP gue tuh sering lewat makanan-makanan gitu ya.
1: Iya, terus?
0: Dan itu enak menurut gue.
1: Terus lo recreate.
0: Gue recreate gitu. Karena gue penasaran sama rasanya.
1: Nah, kalau gue bukan tipe orang yang gitu, Bung.
0: Gimana?
1: Gue kalau ada di TikTok lewat makanan enak, gue simpen videonya. Gue buatnya entah kapan, atau gue kirim linknya ke mak gue. Tolong buatin.
0: Enak gitu sih. Soalnya gue nggak bisa kayak gitu, gue di kos.
1: Oh my god.
0: Orang tua gue jauh, sedih deh. Padahal pengen banget.
1: Pengen banget. Terus apalagi ya tentang mie tek-tek ya, Bung ya?
0: Jadi ya masyarakat tuh juga ikut serta lah ya dalam melestarikan makanan tradisional ini, terutama makanan khas daerah, biar makanan kita tuh terus terlestarikan dan disukai masyarakat yang lain.
1: Bener banget. Tapi Bung, tadi kan lu udah sempet nebak gua makan mie apa. Tadi lu nyebut ada Indomie, ada mie ayam, dan terakhir mie tek-tek. Dari tiga itu top one lu apa?
0: mie instan. Oke, mie instan ya, guys.
1: Mie instan. Dari, tiga itu lu top one lu apa?
0: Top one gua. Heeh. Gua mie ayam.
1: Mie ayam.
0: Aduh, suka banget sama mie ayam.
1: Iya lagi. Gua juga top one gua mie ayam.
0: Iya kan? Kayak
1: enak banget sih. Siang-siang gini makan mie ayam ya.
0: Betul. Tapi lu suka mie ayam yang tipenya kan ada yang kayak dia tuh kuah
1: kuning.
0: Kecap gitu kan. Ada juga yang enggak ada kuahnya di ayamnya itu.
1: Oh, kuah kuning. Ya, mie ayam kampung sama mie ayam Cina. Tahu enggak lu bedanya apa tuh?
0: Enggak tahu.
1: Pokoknya gue sukanya mie ayamnya tuh yang kuahnya pisah, yang kuahnya bening. Gue sukanya gitu.
0: Oh, gue enggak suka yang itu.
1: Lu sukanya yang kuahnya udah langsung dicampur itu ya?
0: Oh, itu. Itu enak banget sih menurut gue.
1: Iya.
0: Itu.
1: Ya udah sih. Kalau teman pro 2 di antara
0: tiga ini nih
1: ya,
0: yang
1: mie ayam, mie instan, dan mie tek-tek, kalian tim yang mana? Kirim jawabannya di Instagram kita di @pro2bdl
0: atau di WhatsApp kita di 0811 7208925. Kita tungguin.

0: Limbas Kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya.

0: Yes, kita lupa ngejualin ini. Iya.
1: Maafkan kita.
0: Maaf ya. Jadi setelah tadi kita ngebahas mie tek-tek ya Bunga,
1: nih. Sekarang
0: kita ngebahas ke buah-buahan nih Bunga.
1: Oke, kalau tadi udah mie-mie, sekarang yang sehat
0: kita
1: ya.
0: Kita buah. Jadi lu tahu gak sih smoothie itu tuh banyak orang yang suka pisang dan blueberry itu dijadiin smoothie. Lu pernah gak nyoba?
1: Pisang dan strawberry jadi smoothie.
0: Pisang dan blueberry, bestie.
1: Blueberry, I'm sorry for that. Gue gak pernah, belum. Tapi gue pengen banget sih, jujur. Pengen
0: karena
1: banget.
0: Karena kayak menarik gitu ya sepertinya.
1: Nah, perpaduannya jadi sepertinya enak.
0: Jadi lo tau gak sih, itu kan hasilnya tuh creamy gitu ya. Dan rasanya tuh manis. Terus kalau blueberry itu dikenal sebagai senyawa yang bermanfaat bagi tubuh.
1: Iya.
0: Nah, belakangan tuh banyak yang ngeklaim kalau pisang di dalam smoothie blueberry itu justru dapat mengurangi manfaat buah tersebut gitu.
1: Iya, apa sih?
0: Iya. Jadi kan katanya lu tertarik ya.
1: Gue tertarik banget. Jadi kalau sama blueberry dia gak boleh nih, apa gimana?
0: Terus kata si, lu tau gak sih Ucup Jakarta
1: tahu,
0: ya.
1: Tahu.
0: Nah, dia juga tuh enggak ngerekomendasiin kalau pisang tuh dijadiin smoothie.
1: Oh iya,
0: karena dia tuh cepet oksidasi. Gitu. Sumpah gue pernah lihat.
1: Oksidasi pernah minuman liat. Tuh gimana sih?
0: Gue enggak tahu sih maksudnya oksidasi itu gimana, entah perubahan warnanya atau perubahan rasanya, gue sih enggak tahu ya. Kalau Lukas datang tuh.
1: Terus yang katanya sih klaim ini tuh berkaitan sama kandungan enzim polyphenol oxidase
0: atau
1: pada
0: PPO.
1: Si pisangnya ini, si pisangnya ini. Jadi ada sebuah penelitian nih ya yang diterbitin dalam jurnal Food and Function. Dia menemukan kalau konsumsi smoothie berbahan pisang itu bisa menurunkan ketersediaan hayati atau biofailability flavan 3-ols. Yaitu ya, kelompok senyawa polifenol yang dapat ditemukan dalam berbagai bahan pangan nabati.
0: Oh, begitu.
1: Jadi gitu, nomor 2 bisa menurunkan ketersediaan hayati kalau ada kandungan pisangnya gitu. Terus
0: tuh dari penelitian itu ya, dari penelitian itu ada 8 pria sehat yang diminta mengkonsumsi 3 jenis minuman secara bergantian. Nah, yang pertama itu pria ini dikasih smoothie berbahan pisang dengan aktivitas enzim PPO yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada mixed berry smoothie dengan aktivitas PPO yang sedikit lebih rendah dari si pisang tadi. Nah, yang ketiga ada flavan 3-ols dalam bentuk kapsul sebagai perbandingan. Hasilnya itu adalah kadar metabolit flavan 3-ols dalam sel darah itu tuh setelah mengkonsumsi itu tuh pisangnya tuh jauh lebih rendah gitu loh dibandingkan setelah mengkonsumsi kapsul gitu.
1: Oh gitu. Terus sementara itu kadar tersebut pada kelompok yang mengonsumsi mixed berry smoothie enggak berbeda signifikan dari kelompok kapsul.
0: Oh, oke. Jadi ya secara sederhana itu PPO itu merupakan enzim yang terlibat dalam proses pencoklatan pada buah dan sayuran.
1: Gitu.
0: Jadi ketika pas buahnya itu dipotong, dihancurin ataupun di blender gitu ya, enzimnya itu bereaksi dengan senyawa tertentu termasuk flavan 3-ols tadi gitu.
1: Kalau di buah tuh biasanya kayak ini enggak sih, apel.
0: Kenapa kalau apel?
1: Kalau dimakan terus udah didiemin, jadinya dia warna kecoklatan.
0: Oh,
1: jadi
0: iya
1: kan?
0: Mungkin oksidasi yang dimaksud itu kali ya,
1: iya,
0: perubahan pada warna.
1: Terus tuh karena 3 temuan itu tadi ya teman Pro 2, bisa diartiin kalau seluruh manfaat blueberry akan hilang kalau buahnya tersebut dicampurkan dengan pisang
0: gitu.
1: Jadi kan tadi katanya blueberry tuh banyak
0: manfaatnya.
1: Tapi kalau dicampur pisang dia bisa hilang.
0: Manfaatnya berkurang. Iya, begitu.
1: Terus selain itu, jumlah peserta dalam penelitian utama juga tuh sangat kecil nih teman berdua. Yakni 8 orang. Penelitian lanjutannya itu yang melihat konsumsi flavan 3-ols bersama minuman pisang melibatkan 11 orang.
0: Oh, oke. Nah, jadi apakah pisang dan blueberry itu harus dipisahkan? kalau misalkan tujuannya untuk mengonsumsi smoothie adalah memaksimalkan asupan flavan 3 oz, penelitian tersebut itu memang memberikan alasan untuk mempertimbangkan buah yang digunakan dalam campuran. Pisang itu memiliki aktivitas PPO yang relatif tinggi. Dan dalam penelitian aktivitas enzim itu tuh berkaitan dengan berkurangnya ketersediaan hayati flavan 3O setelah dikonsumsi bareng pisang gitu.
1: Oke, jadi bukan berarti pisang dan buah itu nggak boleh dikonsumsi bersamaan nih teman-teman.
0: Yes.
1: Tapi nggak ada bukti dari penelitian tersebut yang menunjukkan kalau mencampurkan keduanya membuat seluruh manfaat blueberry menjadi sia-sia. Jadi belum ada buktinya. Dengan kata lain ya, pisang mungkin mempengaruhi penyerapan senyawa tertentu, terutama flavan 3-oz. Tapi hal tersebut tuh beda dengan mengatakan kalau pisang menghilang seluruh manfaat blueberry. Jadi bukan berarti pisang ini menghilangkan seluruh manfaat dari blueberry.
0: Tapi lu tim yang suka smoothie atau jus?
1: Gua smoothie.
0: Oh, lu smoothie. Lu biasanya maksudnya lu sering untuk beli smoothie?
1: Kadang aja sih.
0: Kalau lagi hangout gitu ya.
1: Kalau lu tim apa nih?
0: Gua enggak bisa milih sih antara jus dan smoothie karena dua-duanya tuh enak. Gitu. Ada timing yang pas. Ada kapan timing yang pas buat min jus, ada timing yang pas buat makan smoothie.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Tapi gue dulu waktu kecil tuh suka banget tau apa namanya?
0: Apa? Smoothie atau
1: bukan,
0: jus?
1: Bukan, ini makanin pisang.
0: Oh, gue nyampe sekarang suka makanin
1: suka
0: pisang.
1: Suka banget kan?
0: Apalagi pisang yang kecil-kecil. Itu gue suka banget.
1: Tapi lu lebih suka yang kerup, dijadiin kriuk-kriuk gitu atau emang yang pisang aja?
0: Yang dari pisang aja.
1: Oke, kalau gue sukanya
0: gua dari pisang aja. Apa lu pisang kerupu. Goreng?
1: Lu tau gak sih yang pisang-pisang ada?
0: Tipis-tipis.
1: Iya, yang tipis-tipis.
0: Lu sukanya begitu. Kalau gue sukanya yang pisang sih.
1: Oke, jadi gitu ya teman Pro2.
0: Yes.
1: Kalau kalian suka pisang yang digimanain?
0: Kasih tahu jawabannya ke live TikTok kita di @pro2bdl.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: ketemu.
1: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
2: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
1: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
2: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
1: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: 90,5 Prodo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bersama Ayah Hana dan Bunga Syafira ya. Tadi kan kita udah ngebahas makanan ya, Bung. Bacu. Sekarang kayaknya kita geser ke mana ya?
0: Enak-enak didengar gitu enggak sih? Kalau tadi kan enak dimakan.
1: Iya, sekarang enak didengar. Kita masuk ke The Massive karena The Massive release Till We Were Old.
0: Oke, baru jadi, banget 25 September kemarin
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar-benar baru banget ya.
0: Jadi yeah, lagu rilisan ini, lanjutan ini, sebelum The Massive ngeluarin On Our Own dimulai Mei kemarin. Bedanya kalau biasanya The Massive lekat sama lagu cinta yang ballad gitu, tapi Till We're Old ini tuh justru dibawain dengan arrangement yang lebih upbeat.
1: Oh, jadi lebih semangat ya sekarang ini.
0: Terus dengan drum dan bass jadi fondasi utamanya.
1: Oh, gitu. Semangat banget sih ini.
0: Semangat pokoknya.
1: Nah, jadi cerita dari lagu Till We Were Old ini tuh ngangkat tema cinta yang gak cuman soal perasaan doang, tapi soal komitmen, okay, terus komitmen, pilihan dua orang buat tetap bersama sampai tua. Wow.
0: Jadi terus, ngadepin apapun itu perubahannya yang bakal datang sama-sama.
1: Iya ya, gitu. Jadi bareng-bareng ya, emang komitmen sih. Emang di hubungan itu komitmen ya, Bung ya.
0: Aduh. Terus secara vokalnya juga nih, teman perdua, vokalnya ini menarik di bagian verse suara Rian dibawain hangat dan intim. Terus juga berkembang bertahap sampai di chorus jadi lebih powerful.
1: Nah, lu tau gak sih, Bung, yang buat lebih spesialnya tuh apa?
0: Apa tuh?
1: Proses produksinya itu digarap langsung di London, di Inggris gitu loh.
0: Di Paris.
1: Iya, di Inggris.
0: Iya, jauh banget ya.
1: Iya, jauh. Nah, mereka itu rekaman musiknya di Abbey Road Studio. Salah satu studio yang paling legendaris di dunia. Di dunia loh.
0: Di dunia.
1: Keren banget ya. Keren banget loh. Yes.
0: Sementara ya, teman berdua, rekaman vokalnya di Abbey Road Studios dan Rock Studios London. The Massive juga percayain posisi produser ke produsernya ke musisi asal Inggris yang namanya itu Danton Supple.
1: Nah, Supple. Single ini juga itu sekaligus jadi bagian dari perjalanan baru The Massive lewat label mereka sendiri, MSV ya.
0: Yes.
1: Setelah hampir 2 dekade berkarir dan sekarang resmi jadi musisi independen. Wow.
0: Jadi itu ya, teman berdua, khususnya Massiverse, udah pada dengerin belum Till We're Old? Kalau belum, langsung aja kita puterin ya.
1: Yes, puterin dong
0: Till We're Old.

0: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, masih bersama Ayah Hana
1: dan Bunga Syafira ya. Itu tadi ya teman Pro 2 lagunya Training Season dari Dua Lipa.
0: Ini orang depan kita
1: ini
0: benar-benar
1: kenapa ya orang di depan
0: buat
1: kita
0: buat nge-distract kita banget. Oh my god. Nice info.
1: Guys, Jerome Pauline tunangan.
0: Iya, Jerome Pauline tunangan.
1: Padahal tadi kita baru aja makan sambil
0: nonton Jerome Pauline. Oh ya, Bunga lanjut ya.
1: Itu.
0: Ngomongin soal lagu Training Season dari Dua Lipa. BTW gue tuh akhir-akhir ini kan sering banget nongkrong di coffee shop ya. Dan gue tuh sering banget ngedengar orang-orang itu pada ngeplay lagu ini loh. Gak cuma di coffee shop aja sih, tapi di TikTok. Itu juga
1: iya,
0: rame
1: sering lewat sih.
0: Lagu
1: tapi
0: ini.
1: Waktu ini juga pernah lewat waktu gue nongkrong di cafe ya kan.
0: Iya,
1: iya pernah juga.
0: Benar.
1: Tapi kalau kadang gue ngeliatin orang-orang di cafe itu banyak ya variasinya. Ada yang
0: nongkrong, ada yang buat foto-foto. Ada yang buat nugas lah, ada yang buat kerja kelompok.
1: Betul, emang ada juga yang kayak ngerjain tugas kerjaan, gitu kan.
0: Bener banget.
1: Makanya sekarang banyak tuh kalimat-kalimat yang WFC, gue mau WFC dulu,
0: WFC,
1: gitu
0: bukan
1: kan.
0: WFH lagi, bukan nggak ada lagi. WFC sekarang. Work from cafe. Nah gitu.
1: Cafe.
0: Tapi lu tipe yang WFH apa WFC?
1: Gue lebih suka di rumah sih.
0: Oh, lebih suka di rumah.
1: Karena kayak lebih private
0: iya
1: aja
0: sih,
1: menurut gue.
0: Bener-bener bisa tiduran ya kan? Gitu kan.
1: Karena kalau di kafe itu gue gak bisa sambil selonjoran.
0: Iya. Dan
1: cuma
0: gue
1: duduk
0: juga,
1: doang.
0: Iya, gue juga cepet banget ke distractnya gitu loh. Entah gara-gara lagu lah atau orang lewat, gue kayak,
1: kayak kalau
0: gitu.
1: Ngeliat ada yang menarik gitu langsung kayak,
0: iya.
1: Gak tau nih, nggak lanjut lagi gue ngerjain tugasnya.
0: Nah tapi akhir-akhir ini tuh gue sering banget sih ngeliat kayak entah itu pekerja muda, freelance sampai mahasiswa itu ke coffee shop, ya buat kerja, buat kerja gitu sambil megang laptop kerja gitu. Ya mungkin alasannya karena kafe itu dianggap bisa bantu orang keluar dari rutinitas kalau kerja di rumah terus gitu.
1: Iya sih, karena kadang kalau di rumah aja tuh ada juga titik gue jenuh.
0: Iya,
1: kayak
0: benar-benar.
1: Ih, boring banget sih, kayak apa gue keluar aja ya ngerjainnya di kafe aja ya.
0: Terus
1: gitu kan.
0: Terus di kafe taunya gak ngerjain.
1: Iya, malah ngobrol, ada orang lain jadi ngeliatin gitu kan.
0: Yes.
1: Ada orang lain yang lagi kerja itu dengerin suara obrolan, musik, sama sekitarnya. Itu sebenarnya buat sebagian orang
0: lebih termotivasi sih ya buat nyelesain kerjaannya. Tapi memang tergantung orang sih. Ada orang yang bisa kerja di tempat yang berisik tapi gak terganggu. Ada juga orang yang harus benar-benar sepi gitu tempatnya. Dan gue adalah tipe yang kedua itu.
1: Harus
0: sepi. Gak yang sepi banget sih, tapi gak yang seberisik itu juga lah gitu.
1: Kalau gue depends aja sih. Bisa dua-duanya.
0: Okay.
1: Tergantung mood gue aja. Gua maunya di mana gitu.
0: Tapi ya teman Pro 2, kalau ngerjain kerjaan di cafe shop itu juga banyak sih tantangannya menurut gua.
1: Betul sih.
0: Ya mulai dari kebisingan yang udah kita mention tadi, terus itu koneksi internet.
1: Sumpah,
0: aduh,
1: itu juga.
0: Iya.
1: Kadang
0: tuh
1: buat scroll TikTok aja muter-muter enggak sih kalau saking ramenya gitu.
0: Terus apalagi coba yang paling sering colokan.
1: Aduh.
0: Nyari colokan. Karena ada beberapa cafe shop itu yang dikit gitu colokannya, terus biaya konsumsi sampai privasi yang perlu dipertimbangkan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Karena kalau di rumah kan kita nggak perlu ngeluarin duit ya.
0: Yes,
1: tapi kalau kita gitu. WFC gitu pastinya kita mengeluarkan biaya konsumsi. At least lu beli satu minuman lah ya, jangan numpang ngerjain doang.
0: Iya, yes, benar banget.
1: Gitu. Jadi ya teman berdua, tren kerja di kafe ini bukan cuma soal pengen ngopi sambil buka laptop ya, tapi juga soal butuh suasana baru.
0: Terus fleksibilitas sampai interaksi sosial gitu.
1: Okay.
0: Ya kalau teman Pro 2 sendiri, kalian itu tipe yang WFH atau WFC?

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga, Salma. Kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 Everyday, lagu dari Ariana. Ini lagu pilihan Bunga. Yes, teman Pro 2, tadi kan kita udah ngebahas kopi ya, kita kopi udah,
1: WFC.
0: Terus makanan kita udah, apalagi tadi kita udah apalagi ya,
1: musik udah,
0: sekarang waktunya kita ke film. Yes, drakor.
1: Wih, siapa nih pecinta drakor
0: di Netflix?
1: Gua pencinta drakor.
0: Gua tuh sebenarnya bukan pecinta drakor sih ya, tapi untuk akhir-akhir ini gua tuh lagi pengen nonton drakor yang romance gitu. Karena sejauh ini menurut gua film romance terbagus itu selalu di drakor sih gua dapetnya.
1: Iya, karena kayak kecil banget. Ya kan?
0: Yes, benar banget. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang pecinta drakor berlatar belakang sejarah, ada tontonan baru nih yang wajib masuk di watchlist kalian.
1: Watchlist udah kayak di movie ya.
0: Jadi judulnya adalah The Scandal itu.
1: Oh, gitu.
0: Nah, ini tuh baru keluar 18 September kemarin gitu.
1: Baru ya?
0: Ya baru sih.
1: Kan kata lu tadi ini berlatar sejarah gitu ya.
0: Yes.
1: Berarti ambil latarnya era Joseon.
0: Joseon?
1: Ya, jadi dia latarnya ambil di era Joseon.
0: Oke. Nah, ini juga tuh dibintangin sama Son Ye Jin, terus Ji Chan Wook dan Nana yang terlibat dalam permainan cinta penuh resiko.
1: Jadi si The Scandal ini tuh drakor romance ya.
0: Iya, tapi drakor romance, tapi romance-nya itu percintaan yang penuh beresiko gitu.
1: Ini pasti menjuru ke apa, orang ketiga,
0: apa
1: orang
0: nih?
1: Ketiga
0: apa
1: gitu sih. Gue lihat sedikit spoileran ya, katanya sih begitu ya, ada kayak
0: ada orang ketiga, orang ketiganya.
1: Oke. Ah, gitulah pokoknya.
0: Jadi Bunga ini tuh sebenarnya ceritanya itu berpusat di Lady Chu. Jadi dia ini perempuan bangsawan yang punya kemampuan dan pemikiran jauh melampaui zamannya gitu.
1: Waduh,
0: keren ya dia ya, melampaui zamannya, pikirannya gitu.
1: Melampaui zaman tuh gimana coba?
0: Iya. Jadi dia itu bikin tawaran rahasia ke Chowun. Mm-hmm. Chowun, pria terkenal yang dia tuh terkenalnya gara-gara dia tuh perayu gitu loh. Perayu di kalangan bangsawan gitu.
1: Jadi si siapa nih namanya tadi? Chowu
0: ini pria bangsawan tapi dia ini perayu
1: gitu.
0: Gitu
1: ya.
0: Iya.
1: Nah, terus tuh tawarannya ini tuh akhirnya nyeret Yu Yeon, perempuan yang gak nyangka bakal ikut terlibat dalam permainan mereka bertiga. Kan apa kata gue tadi kan, ada
0: cinta
1: orang ketiga nih kan. Terus ya
0: temen-temen,
1: hubungan ketiganya pun ini berkembang jadi permainan penuh keinginan, tipu daya, sampai konsekuensi yang gak terduga.
0: Wadaw, beneran beresiko banget ini hubungannya.
1: Aduh.
0: Dan drama ini tuh disutradarai sama Jung Ji-woo dan diadaptasi dari novel klasik yaitu Dangerous
1: Liaisons. Biasanya kalau drakor tuh emang banyak diambil dari novel-novel gitu sih.
0: Gitu ya. Tapi ya Bung, nggak cuma maksudnya selain drakor, film yang diambil dari novel tuh rata-rata bagus sih.
1: Iya,
0: rata-rata bagus.
1: Di Indonesia juga banyak gitu ya. Kalau gue ada sih satu yang gue inget banget, gue nontonnya
0: tuh
1: bareng emak gue.
0: Apa?
1: Mariposa.
0: Oh, gue juga pernah nonton itu dulu. Emang hype banget dan viral banget sih pada waktu itu.
1: Tapi katanya yang abis nontonin Mariposa, abis baca novel Mariposa terus nonton itu, jadi gak ini tau katanya.
0: Jadi gak apa?
1: Kurang lah katanya gitu.
0: Gue udah lupa sih Bung ceritanya gimana. Cuman gue waktu itu memang pernah nonton itu gara-gara rame itu filmnya.
1: Iya, rame banget
0: gitu
1: kan.
0: Oh ya, balik lagi kita ke The Scandal ya. Yang menarik dari film ini adalah dari drakor ini adalah ceritanya juga tuh ada hubungannya sama film Korea Untold Scandal yang rilis pada tahun 2003. Udah lama banget ya.
1: Jadi,
0: tapi ini tuh versi Netflix
1: yang
0: Scandal ini maksudnya.
1: yang mengangkat lagi kisah dari novel aslinya dengan sudut pandang yang lebih modern. Oh gitu. Jadi kalau yang Untold Scandal tadi itu tuh yang lama ya, yeah. Dia adaptasi yang lama. Tapi yang sekarang yang Skandal yang judulnya The Scandal ini, uh-huh, dia tuh lebih modern teman-teman dua.
0: Nah, drakor The Scandal ini juga itu total ada 8 episode dan ditunjukkan buat penonton dewasa dengan romansa, terus konflik sosial sampai drama hubungan antar tokoh yang bikin penasaran. Wow.
1: Jadi untuk orang dewasa aja nih yang nonton. Untuk anak-anak di bawah umur enggak boleh ya.
0: Nono
1: ya. Yes. Jadi teman berdua yang suka drakor sejarah nih ya dengan bumbu romansa dan intrik, kayaknya The Scandal ini cocok banget enggak sih untuk masuk
0: cocok sih.
1: List
0: apalagi buat
1: tontonan kalian
0: berdua
1: ya,
0: yang butuh drakor atau film terbaru, mm-hmm, ini juga cocok.
1: Biasanya okay, kalau lagi santai-santai terus tuh lagi free, itu kan enak banget ya untuk nonton.
0: Iya, bener banget gitu.
1: Jadi apa deh?
0: Apa nih? Apa nih ya?
1: Jadi untuk teman berdua yang masih mau request atau tip salam gitu-gitu, boleh banget ya. Karena kita masih tungguin kalian sampai jam. Bentar lagi kita closing. Terakhir deh ya ini, langsung aja curhat sama kita di 0811 7208925 atau di Instagram kita di
0: @pro2bdl.

0: 102,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu ya, Teman Pro 2 udah dari jam 10 sampai jam 2 kita nemenin kalian. Terima kasih buat Teman Pro 2 yang udah nge-request ke kita,
1: yang udah nonton salam. Live kita.
0: Yes.
1: Dan selain ini kita juga bakal relay ya Teman Pro 2 ke Pro 2 Jakarta.
0: Gue Ayahana
1: dan gue Bunga Syafira. Terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now

Maksimum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu Ziva Magnolia dengan Peri Cinta, teman Pro 2. Di siang hari ini jadi salah satu lagu yang harus untuk mengantar gue untuk cabut di siang ini, teman Pro 2. Karena abis ini bakal ditemenin sama Desi dan juga gue pastinya, teman Pro 2, di International dan National Top 20 Nasional yang bakal dirilis seluruh Indonesia. Jadi buat kamu, teman Pro 2, thank you banget karena kita udah seru-seruan bareng di siang hari ini. Dan juga buat lo yang kayaknya lagi beraktivitas di hari Minggu ini, berhubung besok hari Senin dan lo harus kembali ke rutinitas lo ya. So thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan dan juga absen di siang hari ini. Semoga weekend lo menyenangkan, semoga hal-hal baik menghampiri lo, dan semoga keberkahan juga di YouTube lo, teman Pro 2. So akhir kata gue ucapkan have a great day, teman Pro 2. Elani Krisna dari Signing Off The Air and bye-bye.

0: satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Gemingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti.

buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Proyek FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It.

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number
0: All.
1: Number 14.

0: memasuki minggu ke-8-nya, ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini, bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Missy in Speedo dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Party National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 tahun 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars tahun 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, tahun 2022 di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Selamat berduaan. The Finish Sitters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih, Sina. Good luck untuk Sina dan juga lagunya, teman Pro 2, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Pro 2, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: lagu Wow What a Number for Island, This Is No Cute Anymore. Ya, Teman Produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu, say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu, teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

2 di sore hari ini kamu temenin sama Dika Susilo, dan Dika Susilo bakalan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Kita mulai dari lagunya Glenn Freddy, teman Pro 2. Lagu ini nih kayak sama seseorang gitu ya kan. Kalau kamu sama dia tuh gak ada habisnya, pengennya sama dia terus gitu. Romansa ke masa depan.

0: Iya, kebetulan tadi kita agak terdistract dikit sama live ya, karena teman-teman kita lagi live di akunnya Sorcer gitu. Nah, buat kalian yang penasaran live-nya ngapain, tadi kita di challenge ya kan, ada beberapa orang yang memberi challenge gitu kepada DJ Dika untuk ada tadi ada 5000 like ya kan, challenge-nya itu udah tercapai. Terus kita disuruh untuk push up gitu. Jadi sekarang ada challenge lagi, katanya 10.000 like boleh peluk logo atau enggak, peluk logo yang di belakang itu guys ya kan.
1: Enggak, menurut gue bukan logo yang di belakang.
0: Logo mana tuh?
1: Itu yang depan.
0: Aduh, logo yang depan.
1: Iya. Yeah.
0: Depan berarti depan gerbang banget tuh.
1: Iya, iya, signage-nya.
0: Oke.
1: Okay. Atau sini juga bisa sih.
0: Sini juga bisa ya. Nah, teman-teman nih, mau logo yang mana nih? Logo yang depan gerbang atau logo sini nih?
1: Iya, kita challenge aja. Challenge Dika.
0: Ya challenge kan? Dika.
1: Hari ini sore ceria special weekend. Mm-hmm. Specialnya di mana? Di challenge Dika-nya
0: yes.
1: Ya. Langsung aja challenge kita 08117208925.
0: 925.
1: Atau live ya di
0: @sorcerpro2
1: ya di kan? Di challenge
0: di
1: ya.
0: Di TikTok ya. Di TikTok kita masih live sampai jam 7 malam
1: yes,
0: kalau memungkinkan gitu.
1: Ini adalah program baru kita ya di Prodo Urban Lampung, teman Prodo. Jadi setiap hari Minggu di sore hari Dika akan di challenge terus.
0: Aduh enggak dong. Jangan.
1: Ini udah ketok palu ya dan ini udah jadi persetujuan.
0: Jangan
1: semua.
0: Dong. Enggak. Jangan gue terus.
1: Direktur. Kepala
0: mungkin nanti bergantian gitu. Ada DJ Asi gitu.
1: Enggak, nanti kalo harus Dika terus. Ya kan Dika, D-nya apa? Di challenge. Gitu.
0: Aduh,
1: udah bagus, udah ada slogannya cuy. Bagus cuy.
0: Aduh, jangan-jangan nanti gue kewalahan gitu. Jadi gue gak sekolah nantinya.
1: Loh, apa itu sekolah? Jangan dong.
0: Aduh, teman-teman ini udah nungguin banget nih di live kita ya. Buat kalian yang penasaran gitu, langsung aja gabung ke live-nya Sorcer di TikTok.
1: Jangan lupa di follow juga.
0: Gitu.
1: Karena kan, ya.
0: Ya, apa tuh?
1: Emil Audero cedera.
0: Waduh.
1: Ya.
0: Itu apa kak?
1: Kiper
0: timnas. Kiper pemain bola timnas ya. Boleh lah ya. Agak boros tapi nggak apa-apa. Ya.
1: Gue kaget tadi. Kiper pemain bola timnas. Iya sih bener sih. Gak ada yang salah juga.
0: Ini cederanya pertandingan yang semalam banget berarti?
1: Bukan. Ini mungkin karena itu latihan. Cedera di latihan.
0: Oke. Okay.
1: Itu kan hal yang wajar juga sebenarnya untuk atlet gitu kan. Daripada cederanya cedera hati.
0: Aduh, jangan dong. Kalau cedera hati. Nanti playlistnya berganti gitu dari yang tadinya DJ gitu jadi breakbeat.
1: Breakbeat juga ada sih lagu-lagu patah hati
0: patah
1: ya.
0: Patah hati.
1: Bener. Lo kalau patah hati denger lagunya apa?
0: Kalau gua patah hati gua dengernya lagunya Somber.
1: Somber. Yang mana?
0: Anizah. Ini Back to the Friend.
1: Back to Friends. Oh, lo relate sama liriknya?
0: Lumayan sih. Jadi kayak
1: parah relate sama ya? Liriknya.
0: Aduh.
1: Itu
0: tuh, beda ya. Konteksnya beda enggak? Maksudnya di konteks yang back to the friend.
1: Iya, maksudnya udah mengenal sedekat itu terus tiba-tiba jadi friends
0: lagi.
1: Biasa lagi
0: ya, gitu.
1: Itu kan
0: udah hampir melangkahkan ke jenjang yang lebih serius. Enggak ya kalau
1: lo udah mikirin hal serius ya?
0: Enggak sih.
1: Gokil sih.
0: Maksudnya kayak udah mulai deket gitu. Udah ngerasa ingin mau dispesialin gitu. Tapi ternyata kita temenan aja yuk. Gitu.
1: Ternyata enggak spesial-spesial banget.
0: Spesial banget.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Kalau Nadine apa lo?
0: Kalau Nadine payung teduh.
1: Nadine payung teduh kan beda entitas.
0: Ya?
1: Ini enggak nyampe aja gue jambak nih.
0: Jujur kayak itu tuh apa enak aja gitu Kak, buat melo.
1: Nadine
0: gitu.
1: Itu Sorai.
0: Rumpang.
1: Itu kan galaunya galau banget gitu kan.
0: Terus ini yang lagu tentang ibu itu.
1: Ini bu hidup berjalan seperti
0: gitu ya.
1: Iya. Apa
0: seperti,
1: tuh? Bertaut.
0: Bertaut. Seperti ya hidup berjalan seperti lah.
1: Iya.
0: Ya, kan? Kayak kehidupan sekarang ini gitu. Mm-hmm. Dimana-mana kita nyari hidup sesuatu. Berusaha
1: nge-bridging kemana sih?
0: Lumayan susah gitu ya kan. Kayak bensin gitu.
1: Iya. Uy,
0: kita
1: bensin
0: ngantri
1: parah.
0: Ya kan. Itu lumayan panjang itu bikin
1: panjang
0: bikin
1: banget.
0: Macet sih.
1: Padahal di Pahoman loh. Tapi Pahoman. Ngantri bensin di Panjang. Hmm.
0: Itu
1: salah
0: kejahatan sih.
1: Bukan itu ya maksudnya. Enggak, tapi ngantri bensinnya panjang
0: gitu. Heeh. Bukan lebar ya?
1: Bukan lebar.
0: Kalau lebar enggak bisa lewat.
1: Iya.
0: Panjang aja.
1: Lo lebih suka lebar apa panjang?
0: Gua lebih suka sebenarnya yang sedang-sedang aja, Kak.
1: Yang sedang-sedang.
0: Kayak porsi makan
1: gitu.
0: Jangan terlalu lebar. Kalau lebar kewalahan kita ngunyahnya gitu. Gue berusaha untuk ini sih meluruskan jalan yang benar gitu.
1: Oh iya, baik. Lo ini enggak ada materinya nih.
0: Ya sebenarnya kita di sini ya tadi kita mau challenge.
1: Oh, challenge iya, nyapa-nyapa, request lagu juga bisa ya.
0: Boleh ya.
1: Titip salam boleh.
0: WhatsApp kita di 0811 7208 9225.
1: Gimana sih? Ulang.
0: 0811 7208 9225.
1: Itu dia
0: benar. Atau ke Instagram kita di mana? Nggak boleh nyontek.
1: Kan yang kan enggak masalahnya. Yang ganti username-nya dulu kan gua.
0: Oh iya.
1: Pro 2 BDL, duanya pakai angka. Angka Pro 2. Angka yang
0: angka Romawi ini, atau angka Arab?
1: Jangan angka Romawi. Angka Romawi nanti II,
0: Pro 2 II. Pro 2 II.
1: Aneh, kedengarannya aneh.
0: Jadi nih, teman-teman live udah teman-teman yang ada di live udah pada nungguin.
1: Benar.
0: Challenge bener, untuk Dika dikasih challenge. Jadi kalian yang mau nonton,
1: yes,
0: langsung aja pindah ya kan ke live kita. Yang ya pokoknya langsung pindah. Oke. Okay.

0: Mas Kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: valgan la pena. Ey, por perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, ¿cómo es que suena?
1: Masih ditemenin sama Dika Susilo dan juga Gilbert Lucas di 92,5 yes. FM Pro 2.
2: Saya cuma magang kok sore hari ini teman Pro 2.
1: Oke.
2: Okay. Teman magang. Saya menanggapi, iya. Teman termagang kamu Hits Music Station Pro 2. Anyway, gimana Pak?
1: Gimana?
2: Saya ngikut Bapak aja okay. Sebenarnya.
1: Oke. Iya. Ikut saya ya.
2: Iya, jadi, saya orang yang ikut.
1: Kakak benar mau ngikut saya?
2: Iya, saya akan ngikut.
1: Yuk,
2: saja.
1: 1, 2, 3 Asyhadu.
2: Yang itu jangan.
1: Oh,
2: itu,
1: jangan ya.
2: Iya, jangan itu jangan. Itu jangan.
1: Yaudah deh, kalau lu mau ikut gua, kita ke bioskop aja.
2: Ke bioskop.
1: Kenapa coba?
2: Kenapa?
1: Karena di bioskop sekarang nih lagi penayangan ulang film Endgame.
2: Oh, yang dulu.
1: Yang dulu banget nih 2019 ya, kalau enggak salah ya. Ya kan?
2: Bentar, sebentar, wait. Mm-hmm. 2019 lu umur berapa?
1: 2019 gua umur umur berapa tuh ya?
2: Wow, dia tidak tahu umurnya sendiri,
1: umur
2: guys.
1: Umur 15 tahun.
2: 15 tahun. Jadi saat itu lo belum boleh nonton.
1: Oh iya, karena 17 plus ya.
2: Iya enggak sih? Ya, apa sih? Ini ya? 13 ya?
1: Kayaknya 8 plus deh, Kak.
2: 8 plus?
1: Heeh.
2: 8.
1: 8 plus. Enggak ya?
2: Gue lupa sih ratingnya. Pokoknya intinya waktu yang 19 menonton.
1: 2019 nonton. Kebetulan tuh nonton banget itu waktu layarnya masih layar tancep. Oh enggak ya. Kayaknya kamu aja.
2: Lo emang seangkatan sama almarhum Benyaim Sueb lo kan? Oh, enggak juga. Enggak, iya. Tapi berarti apa bedanya nih sama yang nanti akan rilis atau udah rilis sekarang?
1: Iya, udah rilis. Oh, per rilis. 25 okay. September kemarin ya kan.
2: Oh, di ulang tahun Sarce 25. Asik.
1: Emang benar.
2: 25 September.
1: 25 ya. September ya, ya kan.
2: Itu ada sejarahnya dulu.
1: Oh, boleh diceritain sejarahnya? Oh, enggak ya nanti
2: karena beda segmen. Bodoh, gue mau ceritain sejarahnya. Jadi 24 itu adalah tanggal ulang tahun Chika JKT48.
1: Oh, good info, boleh.
2: Biar ingat gitu loh, biar ada ingatnya.
1: Jika
2: gitu.
1: JKT48 tanggal 24 September, catat
2: ya,
1: guys. Catat.
2: Jadi 25-nya audisi.
1: 25-nya audisi.
2: Biar ingat.
1: Oke.
2: Nah, jadi
1: oke, lanjut ya.
2: Terus apa bedanya? Lanjut apa bedanya?
1: Ya. Nih, jadi penayangan ulang Avengers Endgame ini nih ada tambahan namanya, Encore.
2: Oh,
1: Encore.
2: Encore, Encore.
1: E-N-C-O-R-E.
2: Iya, Encore, ya benar.
1: Encore, gitu. Kalau menurut gue Encore ini artinya N kan dan core dan intinya si
2: lu malu nggak kayak gitu?
1: Jujur malu sih.
2: Iya kan? Mending gak usah.
1: Iya gak usah dia.
2: Jokes gue nih lebih malu-maluin lagi.
1: Gimana?
2: Itu encore nya kibas-kibas gak waktu lagi seneng?
1: Ekor. Lagi.
2: Ya encore. Oh, ya, udah encore dulu ah.
1: Nah udah deh ya. Jadi ini perayaan ulang di bioskop dari film blockbuster ya pada tahun 2019 dengan cuplikan tambahan dan tampilan lebih mendalam tentang next sequel dari Avengers, yaitu
2: Avengers Doomsday.
1: Benar. Jadi Avengers Doomsday ini dikabarkan ya kan bakalan tayang di bulan Desember mendatang.
2: Yep.
1: Jadi sebelum itu supaya apa ya? Menurut gue
2: refresh lagi lah ya.
1: Refresh lagi gitu ya.
2: Ingat lagi.
1: Mengingat memurojaah.
2: Beda ya. Gue nggak tahu.
1: Mengulang gitu.
2: Mengulang
1: ya,
2: lagi.
1: Biar terasa bener, nyambung gitu bener. Sequelnya. Jadi ditayangkan ulang, yaitu Avengers Encore.
2: Dan pastinya itu kayak hal yang menarik tuh nanti si tambahannya itu kira-kira ada informasi terselip apa tuh
1: nah,
2: di tambahannya?
1: Itu yang bikin penasaran. Ya. Tapi gue di sini mau bocorin ke kalian apa itu tambahannya.
2: Jangan dong.
1: Lu mau penasaran? Ya, lu mau enggak?
2: Tapi ini boleh.
1: Boleh.
2: Boleh banget ini.
1: Boleh banget.
2: Jadi enggak apa-apa.
1: Apa coba penasaran?
2: Kita bocorin ya.
1: Ayo boleh ya. Kita bocorin ya.
2: Jadi tambahannya
1: film Avengers Encore yang udah tayang ini nih, yaitu kemunculan DJ Dika.
2: Aduh. Kecewa. Kecewa total.
1: Kemunculan DJ Dika.
2: Lu ngapain? Lu jadi apa lu?
1: Gua,
2: lu jadi apa? Ngapain lu?
1: Di situ gua megangin cincinnya si
2: aneh banget.
1: Kok cincin sih?
2: Iya, gak ada cincin.
1: Batu stone-nya Dr. Strange.
2: Oh, make sense.
1: Kan dari kalung tuh kan ya.
2: Iya.
1: Dibuka tuh pakai mantra yang gini-gini tuh kan.
2: Iya.
1: Pakai tangan.
2: Jangan terlalu visual, ini kan didengarnya di audio. Oh, kecuali iya. Teman Pro 2 live. Tonton live kita di Sorcerer Pro 2.
1: Jadi
2: Tonton aja kali
1: ya. Langsung aja pindah ke TikTok.
2: Iya, Sorcerer Pro 2 ya.
1: Tapi kalau lagi bawa mobil jangan langsung.
2: Iya, itu jangan. Iya, benar. Iya, sorry. Salah. Nah,
1: jadi itu di film itu gue bukain kalungnya Dr. Strange. Jadi gue ngambil batunya.
2: Lebih ke asisten lo ya.
1: Asisten.
2: Enggak jadi apa-apa ya.
1: Asisten.
2: Beda lagi dong.
1: Asisten
2: Dr. Strange.
1: Nah,
2: boleh bisa. Oh gitu.
1: Aduh, kebetulan Kak di sini di komen TikTok ada yang komen katanya, DJ Dika ganteng banget DJ Dika. Swear, enggak bohong.
2: Itu layarnya mati kali itu. Dia nonton live TikTok kita pakai LCD yang rusak mungkin.
1: Aduh, jadi gua kalau LCD rusak gua jadi ganteng gitu ya.
2: Iya.
1: Amin iya, gitu ya.
2: Kan? Cuman dua hal itu kan, LCD rusak sama keajaiban. Gak lah, ya. Gak. Lu ganteng di orang-orang yang menganggap lu ganteng.
1: Bener. Di orang yang tepat.
2: Bener, gitu, di orang yang tepat. Tapi kan selama ini lu sukanya sama orang yang gak tepat.
1: Emang ada yang cintanya sama enggak orang yang enggak tepat gitu?
2: Lu.
1: Gua.
2: Iya.
1: Gua kan suka sama orang yang tepat kan?
2: Enggak, lu justru seringnya suka sama orang yang tidak tepat kan?
1: Yang tidak tepat. Iya, kapan kan? Tuh saya bilang tuh? Kapan?
2: Iya. Ya, jadi ya, waktu boleh. Itu teman Prodo Dika itu pernah curhat ya di jadi
1: Jangan deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya pilihan gua tuh selalu apa ya, selalu benar gitu.
2: Oh, pilihan lo tepat, tapi tepat tidak memilih lo.
1: Bilang gue tepat tapi enggak dipilih balik gitu ya kan.
2: Ya Allah, kasihan.
1: Gue tuh kayak influencer
2: sama
1: gitu, Kak.
2: Tapi
1: kalau influencer tuh apa ya, apa namanya, kalau dia milih sesuatu barang gitu itu tepat banget gitu. Gue tuh kayak orang-orang
2: lo kalau online shopping bisa tahu ukurannya dan fit di lo gitu.
1: Tepat banget gitu. Walau yang datang kadang bisa beda warna gitu.
2: Kalau itu kan ya udahlah ya. Gak maksud gue ukuran itu. Gue baru saat, kan baru-baru ini gue apa ya,
1: pesan
2: cukup banyak online, lah online shopping gitu kan. Ada beberapa yang akhirnya harus gue retur kan. Ternyata masih di wow kebesaran gitu.
1: Waduh.
2: Akhirnya harus ngirim lagi itu lagi bete ya ternyata. Gue baru tahu itu. Ya, makanya gue butuh skill lu sih. Nanti harus ajarin gue.
1: Setelah ini bakal gue kasih tahu. Kasih tahu.
2: Dan ini akan didengerin juga sama teman Pro 2. Karena diajarin secara online ya nanti ya. Online on air
1: ya? Gitu. Kalau online beda dong.
2: Gimana caranya supaya dapat fit
1: dapat ukuran baju, yang ukuran fit yang ya. Fit dan pas buat kamu gitu. Ya. Kalau kamu beli online
2: shopping, benar
1: deh ya. Ya,
2: kajian ilmiah nanti.
1: Kajian kita, ilmiah ya. Gitu.
2: Seminar.
1: Ya udah deh.
2: Tonton Avengers.
1: Tonton Avengers Endgame Encore kalau kamu mau dan kalau ya? Kamu ada temennya gitu.
2: Ada kan Avengers .2 Endgame. .2 lagi berarti. Encore gitu. Ya enggak sih kan kayak subjudul lagi. Lucu juga.
1: Ya udah deh.
2: Kemarin juga Taylor Swift ngeluarin album itu, album The Life of a Showgirl Encore juga.
1: Encore. Jadi semua negara semua hal tuh di encore kan.
2: Iya. Nah, Pro 2 Encore.
1: Pro 2 Encore. Ya udah, buat kamu yang belum nonton Avengers Encore, tonton aja. Tunggu apa lagi?

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: RRI Bandar Lampung.
1: 2 RRI Bandar Lampung.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain, ah, ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Lamang Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 dibacakan oleh Abdul Minan dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati dari Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: aku pernah disiksa terus, Sal.
1: Serangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Hah?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: saudara pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: Kamu, RRI Lampung,

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
3: Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

92,5 Pro 2 Ribet Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah 4 jam ya di Kasus Silo nemenin kamu sampai jam 7 malam ini. Dan terima kasih di Kasus Silo, mau ngucapin terima kasih buat teman Pro 2 yang udah request dan tips salam, dan juga buat teman Pro 2 yang udah ngasih beberapa challenge buat Dika tadi ya kan. Terima Dika, Lazy Fat Shining Special Winners All With Pro 2 Ribet Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bye-bye teman Pro 2.

Pro2, kita akan bergabung ke program A2 RRI Jakarta untuk menerangkan musik Pro Indie. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.

0: atas panggung di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Inul sebelumnya membawakan sejumlah lagu seperti Buaya Buntung, Masa Lalu, Keong Racun, dan Yang Penting Happy.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, momen haru mengiringi pemakaman Guru Soekarno Putra di TPU Karet Bivak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan Guru dan sempat mengucapkan pesan, "Baik-baik ya, hati-hati." Info selanjutnya, ada yang punya rencana main ke Pulau Seribu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Iceland.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di

kan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari viewnya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya masih pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengeluarkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang bukan utamanya sudah dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal

gak sih kalian kecewa banget setelah nonton konser kesukaan? Entah karena kacau, suaranya jelek, atau

Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

0: Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisinya adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misalnya dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok apa lagi ya, karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak.
1: Terima kasih. Mohon doanya Pak Presiden.
2: Terima kasih.
1: Sehat selalu Pak Presiden.
2: Terima kasih.
1: Sehat lagi.

bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja, ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu

Indonesia punya sesuatu yang mulai diburu banyak negara di dunia. Bukan minyak, bukan batu bara, tapi pupuk urea. Kok bisa pupuk Indonesia sampai dicari dunia? Salah satu negara yang paling serius mendapatkan pupuk urea Indonesia adalah Australia. Mereka sudah mengamankan 250 ribu ton pupuk urea, bahkan bisa bertambah jadi 500 ribu ton dengan nilai komitmen sekitar 7 triliun rupiah. Bukan cuma Australia, India minta 500 ribu ton pupuk Indonesia. Filipina, Brasil, dan Bangladesh juga melirik pasokan Indonesia. Bahkan di 2024, sekitar 42% nilai impor pupuk urea Filipina berasal dari Indonesia.

0: oleh Pupuk Indonesia lewat 5 produsen utamanya. Pupuk Kaltim, Pupuk Ujang, Pusri, Petrokimia Gresik, dan Pupuk Iskandar Muda. Bahkan Pupuk Kaltim sendiri di sepanjang tahun 2025 telah memproduksi sekitar 3,58 juta ton pupuk urea. Nah, skala bisnisnya juga nggak kecil. Pada 2025, Indonesia jadi negara eksportir urea terbesar ke-6 dunia dengan nilai sekitar 1,72 juta ton atau sekitar 709 juta US dollar. Jadi, saat banyak negara mulai cari pupuk, Indonesia punya peluang besar. Ekspor jalan, BUMN tumbuh, devisa juga masuk. Tapi yang paling penting, kebutuhan petani Indonesia juga harus jadi prioritas dong. Keciampea baru sampai.
1: Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi ini di era algoritma?
0: Jawabannya
1: bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, kontak sebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: semua produer dari Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman produer.
1: Selamat malam produer.
0: Malam ini kamu bakal ditemenin bareng Talita Aura
1: dan juga ada Senjata ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam cuma di Romance Frequency.
0: Real feelings, real stories.

0: Dan seperti biasa di malam-malam sebelumnya kita bakalan ada Cincin,
1: ada Micin, ya, dan juga ada Tani.
0: Jadi buat kamen brodo yang mau cerita-cerita boleh banget ya cerita ke kita. Sekarang kita tungguin ceritanya. Betul, dari jam 8 sampai jam 10.
1: Iya,
0: nanti kita bacain.
1: Iya, kalian bisa cerita di WA, terus bisa di TikTok juga, kita lagi live, ataupun mau di IG.
0: Benar.
1: Dan nanti
0: banget
1: ada Micin juga nih. Micinnya kali ini spesial karena
0: iya,
1: kita
0: karena suaranya
1: agak menggegar gitu ya.
0: Menggegar suara Micinnya kali ini.
1: Dan buat kalian yang mau ngirim Tani perkenalan diri kalian untuk mencari pasangan ataupun teman ngobrol, boleh banget juga ya teman brodo. Jadi stay tune di Romance Frequency,
0: Real Feelings, Real Stories.

0: Ya itu tadi tahun Pro 2 dan masih lagi bersama Senja dan juga Aura. Tapi sebelum kita mulai nih ke segmen yang pertama, gue mau nanya dulu nih sama Aura. Gimana Aura, kabar lu malam ini Aura?
1: Aduh, malam ini bahagia sih, tapi bahagia. Ada sedikit sedih gue ini.
0: Kenapa tuh sedihnya? Kenapa,
1: karena Aura? Ini tuh siaran terakhir gue di program ini, Ja.
0: Ya. Lu sedih gak?
1: Lu mana tau ya?
0: Tapi gue sedih karena gue gak akan bisa bareng sama lu, Aura. Oh gitu. Jadi malam ini tuh ada beberapa temen yang bakalan say goodbye, pindah program. Jadi teman-teman Pro 2 yang penasaran dan pengen dengerin mereka bisa pindah program mungkin, tapi tetap stay di Romes juga ya. Yeah. Karena di Romes bakalan bahas banyak cinta, self love, terus cinta di dalam keluarga juga kita bakalan bahas, pokoknya tentang apapun cinta kita bakalan bahas. Betul.
1: Terus nah, apa nih? Cincin kita hari ini mau bahas apa sih?
0: Cincin kita hari ini tuh bakal ngebahas, aduh. Kemarin itu kita udah sedih-sedih mulu ya. Kita udah kayak patah hatimu. Malam ini kita bakal ngebahas butterfly era.
1: Butterfly era nih, waduh. Ini buat teman-teman Prodo yang mungkin pernah butterfly era, pernah atau lagi butterfly era.
0: Pasti
1: ya.
0: Pasti semua orang butterfly era dong, Ra.
1: Apalagi sekarang anak BA rata-rata lagi pada butterfly era semua nih.
0: Iya betul. Lu ya? Lu juga?
1: Kamu enggak, gua enggak.
0: Oke. Gua juga enggak sebenarnya. Nah, buat teman Prodo 2 yang mau cerita-cerita tentang butterfly era kalian, pengalaman kalian ataupun mau tanya-tanya, boleh banget ke kita ya, Ra.
1: Di WhatsApp kita di 0811-7208-925 dan Instagram kita di mana?
0: Di @pro2bdl. Dan selanjutnya kita bakal masuk ke segmen pertama yaitu cincin. Waktunya cerita
1: cinta lagi sini. Yay! Okay. Waktunya cerita
0: cinta di sini. Ya, ceritain ini, cinta kalian.
1: Banyak banget nih cerita-cerita dari teman Pro 2 ya.
0: Iya, karena banyak nih malam ini yang merasa ke butterfly era, baik itu yang sudah lalu-lalu maupun yang lagi dirasain sekarang tuh banyak banget.
1: Atau sebenarnya lagi yang lagi gaman-gaman tuh mereka lagi nostalgia nih cerita ke kita.
0: Mungkin ya, bisa jadi. Atau enggak emang sekarang lagi dideketin sama orang pakai butterfly era juga bisa.
1: Oke, sekarang kita bacain ya.
0: Oke, dari
1: siapa dulu nih?
0: Oh, gua dulu.
1: Oke. Yang pertama nih, enggak ada namanya.
0: Oke.
1: Kayaknya mau anonim aja ya dia ya.
0: Iya, mungkin dia agak malu gitu ya.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Min, aku baru beberapa minggu punya hubungan baru. Awalnya aku biasa aja, bahkan gak nyangka bakal sesenang ini katanya.
0: Duh.
1: Tapi sekarang rasanya setiap ada notif dari dia, mood langsung berubah. Waduh, sebenarnya agak bahagia ya. Agak bahaya sebenarnya. Mood itu tergantung notif.
0: Iya benar. Lanjut.
1: Hal-hal kecil yang biasanya gak terlalu berarti jadi terasa spesial karena ada yang diajak cerita katanya. Weh, someone tuh talk nih. Temen-temenku. Temen-temenku juga bilang aku sekarang lebih ceria. Mungkin memang benar ya, ketika kita bertemu orang yang tepat, kita bisa masuk ke butterfly era tanpa sadar katanya.
0: Betul, betul banget. Karena pasti tuh kalau misalnya kita lagi ngerasain butterfly era tuh, ini gak sih efek juga ke diri kita gitu loh. Jadi kita lebih ceria.
1: Kayak ada butterfly di perut.
0: Butterfly di perut sampai dada, sampai kepala gitu ya.
1: Kunang-kunang kepala kita.
0: Iya dong. Karena tuh kalau misalnya kita lagi butterfly era tuh, pasti efeknya tuh kayak ke wajah kita, jadi kayak bersinar-sinar, jadi kayak lebih cantik.
1: Even
0: gitu kan.
1: Even playlist kita pun jadi berubah ya.
0: Yang tadinya galau sekarang jadi kayak happy.

0: bener banget. Gue kenal salah satu teman BA nih yang lagi Butterfly Era.
1: Wow, kayaknya banyak sih ya kalau teman BA mah kayak dia ada lagi, semua.
0: Dia ada di program dia bermusik. Jadi lagu-lagunya tuh Butterfly Era segitu.
1: Wow. Bahkan kadang enggak cuma lagu-lagunya aja tapi kayak circle, bukan circle time, apa ya? Bahasanya kalau misalnya kita lagi scroll TikTok tuh, nah isinya tuh jadi Butterfly Era gitu semua loh.
0: Beda kayak ya sama kita ya.
1: Iya, beda.
0: Yang sedih-sedih gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut nih, ada apa lagi?
1: Lanjut nih ya.
0: Dari siapa? Salma?
1: Iya, dari Salma, dari WhatsApp nih, dari 081233 sekian. Kak, dulu aku pikir tuh Butterfly Era itu ketika kita sering dikasih hadiah atau diperlakukan romantis.
0: Okay.
1: Tapi setelah punya pasangan sekarang, aku tuh baru sadar ternyata sesederhana punya seseorang yang mau mendengarkan cerita kita itu juga bisa bikin bahagia. Nah, benar.
0: Okay. Sama tuh talk ya.
1: Iya, jadi kita tuh kalau misal punya pasangan tuh enggak selalu tentang hadiah ataupun tentang hal-hal yang romantis gitu loh, tapi kayak kita keluh kesah kita, cerita kita di hari ini didengerin tuh udah termasuk Butterfly Era dan bikin mood kita jadi lebih bagus, jadi bahagia. Lanjut nih.
0: Oke.
1: Okay. Dia tuh katanya bilang mau cerita soal kuliah, kerjaan, bahkan hal random sekalipun itu selalu ada yang menanggepi. Jadi aku tuh ngerasa kalau punya tempat untuk pulang setelah menjalani hari yang panjang.
0: Wow, betul banget.
1: Ya. Keren ya. Aduh,
0: punya someone tuh.
1: Ya, kita berdua enggak ada ya. Kita berdua bahas Butterfly Era tapi kita berdua enggak ada.
0: Kamu yakin? Kamu yakin tadi ada notif loh.
1: Ya, bukan, itu bukan aku kayaknya ya.
0: Oh, kamu ya? Bukan ya? Oke. Oke, nomor 2.
1: Iya, jadi gitu nomor 2. Kalau misalnya emang lagi ngerasin Butterfly Era, pasti punya someone to talk dan apapun itu bisa kita ceritain ke teman, ke teman someone to talk gitu kita tadi kan.
0: Bener
1: ya.
0: Benar banget. Tapi kalau misalnya kamu enggak punya someone to talk, kamu boleh kok cerita-cerita di Romance Frequency.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Lanjut nih, enggak bakal nanggepin. Oke,
0: lanjut ya. Oke, lanjut. Terakhir ini kayaknya.
1: Oke, terakhir.
0: Min, aku sebelumnya sempet, kok dia manggil kita Min ya?
1: Iya. Kayaknya dikira admin kita nih ya. Panggil Kak aja teman pro 2. Kalau kalian ini panggil teman pro, panggil teman pro 2. Panggil Kak aja. Lanjut. Okay.
0: Aku sebelumnya sempet takut memulai hubungan baru karena pengalaman yang kurang baik.
1: Punya trust issue nih.
0: Aku habis pikir itu, aku udah gak mau membuka hati lagi. Tapi kemudian ada seseorang yang datang dengan cara sederhana dan konsisten.
1: Wow,
0: perlahan aku tuh mulai percaya lagi kalau gak semua hubungan itu berakhir seperti masa lalu kita. Betul. Nah, sekarang aku justru menikmati fase ini loh Kak. Rasanya tuh kayak menemukan kembali sisi diriku yang sempat hilang.
1: Betul banget sama Pro 2. Jadi ngerasain Butterfly Era tuh karena hal-hal yang sederhana tapi itu selalu konsisten dilakukan.
0: Benar banget.
1: Bukan yang langsung boom bikin salting tapi gak konsisten kayak
0: itu nih, love bombing.
1: Nah, iya, itu love bombing. Itu bukan Butterfly Era. Jadi Butterfly Era itu adalah hal-hal yang sederhana.
0: Ya,
1: iya, kita lakuin secara perlahan, sederhana tapi itu konsisten dan bikin kita tuh jadi ngerasa kayak ih, aku diperhatiin, aku dibutuhin, deh sayang aku gitu.
0: Aduh, benar banget nih.
1: Iya,
0: nah, lu tahu enggak sih sebenarnya sekarang tuh hari ini.
1: Kenapa tuh?
0: Ada narasumber.
1: Wow, ini kayak baru pertama kali ya.
0: Iya,
1: baru pertama kali di Romance. Ada narasumber
0: yang mau cerita langsung tentang pengalaman Butterfly Era-nya dia.
1: Wow, boleh banget nih. Jadi seru banget nih.
0: Nah, teman bro 2 mau datang juga. dengerin dulu.
1: Kalau Pro 2 kalau mau cerita-cerita atau datang langsung saja juga boleh banget ya. Tapi selain ini kita bakal ada narasumber, jadi buat teman Pro 2 stay tune, dengerin kita terus, jangan kemana-mana karena ini pasti bakalan seru banget.
0: Bener,
1: pengalaman dari teman kita. Nah, kalau masih penasaran siapa orangnya, tungguin aja kita di Romance Frequency.
0: Real feelings, real stories.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugun Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: lagu dari PES ya, I Love You.
1: Judulnya, itu judulnya ya guys, PES I Love You.
0: Nah, apa nih? Seperti tadi ya, yang kita janjikan ke Taman Pro 2 ya. Kalau ada narsum yang mau langsung cerita ke kita di segmen ini, langsung loh dia datang ke RRI. Jauh-jauh loh dia. Dari, katanya dari Poltekkes. Wah, orang kesehatan nih.
1: Iya nih, buat kalian lagi sakit cinta ya. Bisa gak nih kalau sakit cinta langsung
0: ke...
1: Bukan, berobat ke kakaknya.
0: Oh, berobat, bisa, ya gak tahu ya. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja kali ya.
1: Boleh nih, langsung aja kita sapa.
0: Halo ya, kakak.
1: Coba lagi ya.
0: Coba lagi suaranya. Wih, ada
1: ya suaranya. Nomor 2, narasumber kita malam ini. Boleh nih diperkenalan dulu kak, namanya siapa?
2: Oke, perkenalkan diri dulu ya.
1: Iya, boleh.
2: Namanya Salma.
0: Oh, hai Salma. Kok kayak ospek ya?
1: Iya. Aduh. Dari mana Kasama, nih?
0: Iya, Kak Salma dari mana? Dari rumah.
2: Dari rumah. Dari rumah ke sini.
1: Oke. Okay. Betul, dari rumah. Sendiri, enggak dianterin kakaknya ya?
2: Enggak, sendiri lagi sedih banget ya.
0: Aduh. Wow. Tapi kan kita mau cerita
2: tentang
0: ya. Kok dia jangan sendiri?
1: Jangan-jangan.
0: Aduh, kamu ini.
1: Nah, ya, gimana Kak kabarnya hari ini, Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Cuma agak sedikit kurang baik sih.
0: Kenapa tuh?
2: Karena perubahan cuaca mungkin ya.
1: Oh, perubahan cuaca.
2: Batuk.
1: Kirain enggak sehat.
2: Perubahan ini. Mood.
1: Oh iya, kirain karena berubah. Apa namanya, enggak sehatnya ini karena enggak ada someone gitu.
0: Someone
1: kan lagi single gitu kan, makanya enggak sehat. Enggak ya?
0: Masa sih single? Kakaknya single.
2: Menurut kakak gimana nih?
0: Aduh, mending supaya kita tahu, kita langsung aja ditanya-tanya. Okay. Ya cerita-ceritanya. Yeah, coba boleh diceritain dong pengalaman butterfly kita, era kakak.
1: Nah,
0: atau
1: bener.
0: Sebelumnya aku mau nanya,
2: ya,
0: kakak single apa enggak?
2: Single.
0: Oh, single. Berarti ini ceritain masa lalu ya?
2: Masa lalu yang...
1: Masa-masa pengalaman ya,
2: masa yang udah dirasain. Masa lalu, masa lalu.
1: Kita mau jadi biduan gini.
0: Okay. Boleh diceritain pengalaman butterfly era kakak yang paling kakak suka lah itu.
1: Saat-saat yang gak bisa dilupain gitu ya, ibaratnya ya.
2: Butterfly era tuh serunya tuh kita lagi salting-saltingnya itu loh. Salting-saltingnya, terus kayak apa ya, lagi rajin-rajinnya perawatan diri ya.
0: Iya,
2: sih
0: bener-bener.
2: Karena kita mau centil.
1: Sebenernya cewek tuh mau butterfly atau gak butterfly bakalan ngepost-ngepost juga ya.
2: Bener,
1: di SG.
2: Bener, kan beda tuh vibesnya. Kita bakal lebih apa ya, lebih excited gitu loh, karena pengen tunjukin ke seseorang ini.
0: Iya, bener-bener. Nah, kakak tuh ketemu dia ini di mana?
2: SMA.
0: Jadi ini masa-masa remaja.
1: Remaja. Ada gak sih lagu masa remaja itu? Ada kan?
2: Ada kan?
1: Yang sedang dimabuk asmara. Nah itu dia ceritanya Kak Salma.
0: Iya, mabuk asmara. Coba sih ceritain. Berarti kalau misalnya masih SMA itu ngerjain tugasnya bareng, pulangnya bareng gitu ya?
2: Bener, terus kayak makan bekal bareng. Kan seru banget ya.
0: Sopan ya?
2: Enggak juga dong.
0: Yang bawa bekal siapa?
1: Nah itu.
2: Iya, yang bawa bekal.
0: Oh my God.
2: Kita cuma terima beres aja.
0: Gua melihat warna green.
2: Dibawain bekal tuh lucu banget. Terus kayak pulang sekolah bareng, terus nongkrong bareng.
1: Wow.
2: Ya kan?
1: Iya. Tapi emang apa ya, kisah cinta di masa sekolah tuh adalah kisah cinta yang susah dilupakan.
2: Parah sih.
1: Iya kan?
2: Parah.
1: Karena waktu kita untuk quality time tuh banyak banget. Kayak di sekolah ketemu, terus ke kantin bareng gak? Ke kantin bareng?
2: Iya kan?
1: Terus pulang sekolah, berangkat sekolah dijemput. Iya kan?
2: Seru sih.
0: Seru.
2: Balik. Iya. Jadi masih SMA itu jadi kayak indah gitu.
0: Aduh, sayang banget gue gak ngerasain itu.
1: Gue ngerasain.
0: Seru kan?
1: Seru. Ini gak pernah punya pengalaman telat bareng gak?
2: Telat bareng pasti gak sih?
1: Iya kan?
2: Pasti.
1: Dan itu seru banget
2: kalau gak telat bareng.
1: Iya, dan itu seru banget. Kayak abis dari parkiran lari-lari bareng.
2: Seru.
1: Nah, dari masa-masa butterfly itu yang bikin kakak kayak susah banget untuk melupakan kenangannya itu apa nih?
2: Merupakan karena biasanya bareng terus kan. Terus tiba-tiba kayak gak bareng tuh kan pasti kayak ngerasa
1: agak beda, agak gitu
2: beda.
1: Susah adaptasi, udah biasa bener, bersama ya.
2: Benar.
1: Terus
2: apa lagi ya?
1: Apa tuh? Mungkin gak bisa dilupain kayak sekelas gak di BTW?
2: Iya dong.
1: Enggak.
0: Enggak sekelas.
1: Padahal kalau sekelas kan kayak duduk bareng di meja gitu kan.
0: Kakak-kakak. Oh, berarti sukanya yang kakak-kakak.
1: Iya, sukanya yang setahun dua tahun lebih tua gitu kan.
2: Jadi pas apa ya?
1: Apa
2: ya
1: tuh?
2: Lulus itu kayak ngerasa kesepian ya. Ngerasa
1: iya
2: kesepiannya ada banget.
1: Kalo beda berapa tahun?
2: Setahun dong.
1: Oh, setahun.
2: Jauh setahun aja.
0: Berarti ketemunya di kelas berapa?
2: Di kelas 2 SMA.
0: Pas kamu kelas 2 SMA, dia kelas 3. Berarti udahannya tuh karena dia mau fokus kuliah.
2: Iya, sedihnya tuh. Sedih banget.
1: Oh my god.
2: Tapi tetap bareng.
1: Tetap bareng. Iya. Pasti tetap chat kan. Cuman rasanya kayak yang tadinya di sekolah nih bisa bareng terus, berangkat bareng, ini sekarang jadi sendiri gitu aja kali
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi kayak beda aja.
1: Iya.
2: Ya.
0: Jadi sebenarnya ini mantan terindah.
1: Lagi dengerin gak nih? Betulnya orangnya lagi dengerin gak nih?
0: Kira-kira
2: sih kayaknya.
0: Dia udah ngeliat SG kamu belum?
2: Ah, udah nge-follow.
1: Iya, sedih banget.
2: Tapi aku sih berharapnya dia denger ya. Aku sih berharapnya dia denger
1: iya.
2: ya.
1: Biar tahu gitu kan. Iya. Aku ceritain
0: sih. Namanya siapa sih?
2: Inisial D.
1: Kakak inisial D dengerin kita dong. Lagi diceritain.
0: Kamu
1: lagi
0: kita gibahin nih.
1: Iya nih.
2: Sama tuh kuping lagi panas nih.
1: Iya lagi. Iya biasanya kita kalau lagi diomongin kuping kita panas ya.
2: Bener-bener.
1: Abis itu selain Butterfly Era nih, mungkin kakak pengen ceritain pengalaman cinta-cinta lainnya?
0: Iya.
1: Atau setelah bertemu dia, merasakan sesuatu kayak, yang beda nih, kayak kenal lagi sama cowok kayaknya. Aduh, vibesnya nggak enak banget nih rasanya.
2: Itu ada banget, gitu kan. Ada banget. Karena jujur yang ini kan green flag parah ya.
1: Iya.
2: Terus ketemu lagi tuh kayak beda banget. Terus kayak apa ngerasa apa ya?
1: Ada kayak ngerasa ini enggak sih kayak tipikal kita jadi naik gitu enggak sih?
2: Iya, terus kayak aku kayak bilang kayak kok enggak ada di dia ya kayak gini. Harusnya aku sama dia enggak diginiin loh.
1: Oh, iya.
0: Itu ya teman-teman, makanya harus sembuh dulu ya dari yang lalu baru.
1: Iya, itu pertama iya harus sembuh dulu, tapi bisa jadi juga karena kita tuh udah ngerasain yang dimana di treat-nya tuh beneran treat like a queen gitu loh.
2: Yeah.
1: Jadi kalau misal ketemu cowok yang effortnya nggak setinggi yang lalu, itu bakal ngerasa kayak kok kayak gini ya. Perasaan aku kemarin nggak diginiin deh, bakal ngerasa kayak gitu
2: bener.
1: Kan ya.
2: Bener banget. Bener mikir kayak harusnya kalau aku sama dia, mungkin aku bakal lebih bahagia lagi nih, sama tahu.
1: Iya, pasti bakalan ada perasaan.
0: Jadi
1: muncul-muncul gitu.
0: Next cowok selanjutnya itu kamu tidak merasakan butterfly era.
1: Bisa dibilang seperti itu atau tidak?
0: Atau ya
2: pasti dong kalau di butterfly era tuh pasti kayak
1: bakalan ada tapi cuma feelingnya aja beda.
2: Iya benar.
1: Tapi setelah itu bakal bertahan lama nggak deket sama cowok-cowok baru?
2: Enggak, jujur.
1: Wow. Yang bikin nggak mau ketemu orang baru tuh apa sih?
2: Yang kayak bikin males lama. Mulai dari nol.
1: Males mulai dari nol.
0: Apalagi pengalaman yang sebelumnya tuh udah beda ya vibesnya. Jadi kamu merasa kayak aduh nanti kalau ketemu orang baru lagi beda lagi nih.
2: Terus kira-kira dia bakal suka nggak ya sama sifat aku yang kayak gini?
1: Gitu.
2: Bener.
0: Agak complicated sih sebenarnya perasaan seperti itu. Soalnya aku juga sedikit mengalami itu.
1: Sebenarnya aku juga iya. Kayaknya semua orang hampir mengalami ya.
0: Makanya topik ini diangkat hari ini tahun 2.
1: Karena pasti bakalan banyak yang ngerasain kayak butterfly era. Terus ternyata butterfly era itu tuh gak bertahan lama kan. Jadinya setelah itu bakalan susah lagi buat nemuin butterfly era. Entah itu karena emang belum waktu kita atau waktu kita untuk memperbaiki diri apa gimana gak tahu ya. Tapi itu kayak ngerasanya bener, aduh ini mana ya, aku gak ngerasain butterfly era yang sama kayak di zaman sekolah. Bener-bener.
0: Tapi kamu kadang mikir gini gak sih? Kapan ya aku tuh bisa ketemu someone yang tuh bener-bener bakal netap sama aku selamanya?
2: Betul, iya, betul. Pasti, itu pasti gak sih? Pasti banget, sumpah.
0: Terus
2: itu.
0: Misalnya kamu deket sama orang baru dan kamu tuh ngerasa kayak orang ini bakal netap sama aku gak ya?
2: Iya, aku mikir kayak aduh kira-kira dia lama gak ya? Ternyata dari akunya, kalau gak dari cowoknya gitu kan betul, pasti.
1: Iya.
2: Jadi gak pernah netap lama, cuman when ya?
1: When ya. Kata when ya telah when terjadi ya di semua Gen Z ya. Iya. When ya, tapi benar banget sih. Aku juga ngerasain di posisi kamu. Jadi kayak mixed feeling nggak sih kita?
2: Iya, sumpah ya benar.
1: Kadang kayak ngerasa butterfly era, kadang kayak ngerasa feeling lonely. Padahal lagi deket sama orang.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya
2: karena nggak ngerasain feelnya itu.
0: Benar. Tapi sebenarnya butterfly era itu enak kalau misalnya dia tuh emang orang yang kamu mau.
2: Iya benar.
1: Kalau nggak mau ya. Tapi ya bisa jadi juga kalau walaupun itu orang yang kita mau, tapi kalau dia nggak mau sama kita, itu sama aja nggak akan ngerasain butterfly era. Jadi intinya tuh bukan yang kita mau, tapi lebih ke sama-sama mau. Nah, itu jadi, butterfly era KW itu.
2: Excitednya baru ya.
1: Kan seru ya.
2: Iya. Apalagi satu hobi itu
1: event ya. Tapi kalau boleh tahu hobi apa yang pernah kamu lakuin bareng dia?
2: Badminton. Berenang, lari. Paling sering lari sih.
0: Berarti setiap kamu lari keinget-inget dong.
1: Ini mah semua kenangan kayaknya udah diambil
2: enggak
1: sih?
2: Apalagi setiap tempat enggak sih? Setiap kita ketemu, aduh, harusnya gua sama dia nih.
0: Sepertinya sulit ya ini ya
2: sulit,
0: move on-nya.
2: Iya. Karena
1: ya kalau boleh tahu move on berapa lama nih? Untuk hubungan yang sangat menyenangkan dan
2: sampai butterfly sekarang.
1: Masih jujur
2: walaupun ada orang baru pun masih kepikiran tetap yang lama. Fotonya pun masih aku simpen loh.
0: Mas De, denger Mas De,
1: Mas D, D, Mas D, Mas D, ya, ini mungkin bakalan CLBK nih setelah cerita dari sini ya mungkin. Ya. Jadi kita berdoa aja yang terbaik untuk kakaknya. Yeah. Siapa tahu emang itu jodohnya, makanya sama yang di atas nggak dihapus kenangan dan ingatannya, bisa jadi kan?
0: Ya nah, mungkin. Kayak gitu aja ya dari Kak Salma ya.
2: Betul.
0: Mungkin Kak Salma kalau mau cerita-cerita pengalaman selanjutnya boleh banget datang lagi atau cerita-cerita langsung di WhatsApp kita atau di Instagram kita.
1: Iya, mungkin kan siapa tahu setelah ini Kak Salma bakalan merasakan cinta-cinta yang berbeda kan, dan pengen banget sharing-sharing ke kita.
0: Dan semoga selanjutnya bisa menetap ya.
1: Iya, amin.
0: Oke. Boleh salam, selamat say goodbye.
1: Untuk kata-kata terakhir tuh produk.
0: Speed, silakan speednya Kak Salma.
2: Kata-katanya cari yang setipe, jadi biar cari yang sefrekuensi, cari yang emang yang dimau deh. Jadi nggak saling nyakitin satu sama lain.
0: Oh yes,
1: okay, benar. Kayak nomor dua, kata-kata dari Kak Salma, dan tolong diingat dan dipraktekin ya nomor dua, cari yang setipe. Oke,
2: okay.
1: Say goodbye kali kita ya, bye bye.
0: Bye bye Kak Salma.

pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: masih bersama Senja dan juga
1: Alita Aura.
0: Iya, tadi kita udah bahas-bahas cincin ya, cerita cinta sama narasumber kita.
1: Seru banget tadi ya narasumnya.
0: Betul banget, kita jadi tahu tuh pengalamannya narasumber kita tadi ya,
1: Kak Salma tadi.
0: Iya, tentang pengalaman butterfly era-nya. Bahkan kita tahu setelah butterfly era tuh ternyata dia tidak bisa merasakan butterfly era di zaman sekolah lagi.
1: Benar. Iya. Terus plot twist banget tadi tuh ternyata mereka beda agama ya.
0: Iya, benar banget. Nah, kita juga tadi udah baca-bacain respon dari teman Pro 2. Dan sekarang kita bakalan masuk ke

0: program ini. Iya, jadi kita mengundang dua micin, bahkan kita mau ini ada narasumbernya karena
1: ini spesial. Tapi tadi udah narasumbernya.
0: Iya,
1: sekarang kita bacain lagi.
0: Kita pesan dari teman Pro 2. Iya, kita bakal bacain pertanyaan.
1: Gimana nih kabarnya micin?
2: Jangan
1: ya, kok sudah menghela nafas gitu.
3: Harus baik dong. Gimana sih mentang-mentang bahas butterfly era, kalian pikir semuanya baik, semuanya lagi butterfly era gitu.
0: Aduh, soalnya di WA lagi pada butterfly era nih. Aduh, siapa nih ya? Tapi siapa nih ya?
3: Bukan gua sih.
2: Kalau gua enggak sih. Tapi kalau menurut gue ya, sebagai micin ya kan, kalau ngeliat kayak gini-gini, hati-hati aja sih boy.
0: Oh,
2: ya
0: kan? Oke. Kenapa micin, kenapa kita harus hati-hati nih untuk melihat butterfly era?
1: Iya, padahal kenapa?
0: Kan butterfly era tuh kita bisa menikmatinya gitu kan.
2: Iya, hati-hati aja, karena banyak banget ya hal-hal butterfly era ini, orang-orang tuh gila-gila cinta.
1: Gila-gila cinta ya, namanya juga butterfly era pasti gila cinta ya.
3: Kalau kata gue yang lagi butterfly era sekarang nih, teman Pro 2 yang lagi butterfly era sekarang, hati-hati deh.
2: Kenapa tuh?
1: Kenapa tuh?
3: Love bombing udah.
1: Jadi itu. Jangan percaya nih butterfly era.
3: Gue gak percaya semuanya itu love bombing.
0: Oke. Nah, tapi ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman Pro 2. Nih, semisal ya, pertanyaan pertama ini micin ya.
2: Apa tuh?
0: Kalau semisal nih, hubungan yang membuat kita bahagia itu otomatis bisa disebut hubungan yang sehat atau enggak? Atau ada hal lain yang perlu dilihat selain rasa bahagia dari hubungan?
3: Iya gitu. Dong.
0: Iya.
3: Kita tuh hubungan yang bahagia itu belum tentu hubungan yang sehat. Enggak ada masalah, enggak ada pertengkaran, enggak ada debat, itu tuh bisa jadi toksik juga.
0: Oh, itu toksik.
3: Iya, karena kebanyakan yang dipendam lama-lama nanti meledak.
0: Oh.
3: Kayak kalian terlalu memaklumin, enggak mau berantem. Taunya bahagia doang, padahal sering kali itu tuh cuma pikiran lu doang yang bikin bahagia.
2: Enggak sih, kalau menurut gue.
1: Oh, kenapa tuh micin yang ini?
2: Kalau menurut gue sepakat. Karena apa? Karena kalau bahagia kayak gitu kan pastinya sehat? Iya, sehat ya kan.
1: Okay.
2: Karena
1: jadi kelihatan pasti ya bahawanya, kita bahagianya.
2: Vibes-nya pasti bahagia, semangat, sehat gitu menurut gue.
1: Semangat 45.
2: Kalau dulu dibilang micin satunya lagi. Apa
3: micin cowok, denger ya micin cowok ya.
1: Aduh, hubungan, ribut, takut deh micinnya.
3: Hubungan yang sehat itu kalau misalkan kita tuh terbuka. Kalau kita marah kita bilang, kalau kita gak suka kita bilang, kalau kita sedih kita bilang. Kalau cuma mau bahagianya doang dalam hubungan itu hubungan atau
0: apa hidup itu?
2: Jadi kalau betulan realistis aja sih. Karena apa ya? Karena lu mau gak sih kayak kita melihat bahagia-bahagia aja gak sih hidup ini? Emang lu mau sedih-sedih aja tah apa gimana gitu kan? Kalau menurut gua, kalau semisal buat sedih-sedihan atau mungkin berlar-lar gitu, menurut gua kurang sih, harus lebih bahagia, cheerful.
1: Jadi fokusnya harus bahagia terus nih.
3: Nah, ini yang salah.
2: Kenapa tuh?
0: Panjang ya.
1: Panjang nih ceritanya.
0: Ini baru satu udah panjang
2: Micinnya,
0: nih.
1: Kasihan ya, ya teman Pro 2 dimarahin dua micin ini.
0: Iya, yang satu bilang kalau hubungan bahagia itu belum tentu sehat, yang satu bilang kalau bahagia udah pasti sehat. Oke, jadi gimana nih lanjutannya micin?
3: Enggak, pokoknya hubungan yang sehat itu, lu dengerin ya semuanya ya.
0: Oke.
3: Hubungan yang sehat itu semuanya pasang surutnya, marahnya, sedihnya tuh dilewatin bareng-bareng, enggak bisa mau bahagianya doang.
0: Gimana gitu
2: nih?
3: Kalau hubungan bahagia doang itu fake.
0: Okay,
3: itu fake. Cowok lu atau cewek lu gak sayang sama lu, gak percaya sama lu.
2: Belum tentu.
0: Kenapa belum tentu?
2: Ya karena apa? Karena kalau misal kita tentang cinta gitu kan, pasti kita liatnya bahagia-bahagia aja. Masa kita ngeliatnya yang sedih-sedih aja sih?
3: Kalau lu lagi sedih, kalau lu lagi marah, enggak lu ceritain ke pasangan lu.
2: Tergantung kalau gue.
0: Takut banget, micinnya ribut.
3: Okay,
0: jadi poin inti dari kita bahas ini tuh lebih banyak yang mana nih? Lebih banyak yang sehat atau yang gak sehatnya?
1: Ya mungkin teman Bruda bisa ngambil positifnya, bisa ngambil ya positifnya ya pasti ya.
2: Jangan
1: ngambil negatifnya. Menurut kalian bagus ya?
0: Oke, lanjut ya, kita pertanyaan selanjutnya.
1: Dari siapa nih? Dari
0: boleh orang
1: aku ya. Oke, dari Mita ya. Menurut kalian micin dalam hubungan jangka panjang mana yang lebih penting? Rasa deg-degan di awal hubungan atau rasa aman dan nyaman bersama pasangan? Aduh, relate ya sama kata micin
0: kayaknya
1: cewek.
0: Kayaknya banyak banget nih ya dirasain
3: benar
0: ya.
3: Benar kan apa kata gua? Jawabannya tuh udah jelas.
0: Apa
3: rasa
0: tuh?
3: Aman.
1: Tuh, rasa aman.
3: Iya. Kalau bahagia di awal doang buat apa kalau love bombing, cuy?
0: Bahagia
3: doang, tapi kalau kita sedih, kalau kita marah ditinggalin.
0: Betul.
3: Lu marah lu sedih enggak dipujuk.
0: Betul.
2: Enggak juga.
1: Kenapa enggak juga?
0: Okay, ada pro dan ada kontra ya malam ini ya.
2: Enggak juga karena apa? Karena kalau semisal kita ngebahas tentang nyaman atau enggaknya, kalau menurut gua ada feelnya di mana kita tuh deg-degan gitu loh.
0: Deg-degan.
2: Ada kayak ada rasa salting,
0: ada rasa.

0: cara ya.
1: Iya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah apa ya, udah jangka panjang kayak gini, biasanya kalau misalnya kayak gitu apa ya?
0: Apa tuh?
1: Rasa bosen gitu loh.
0: Oh, bosen. Iya. Berarti enggak cinta dong.
1: Nah, iya, jadi menurut gua kayak
2: berarti lu setuju dong sama gua.
0: Iya Cin. Dong.
2: Harusnya.
0: Berarti
2: setuju. Iya
0: dong. Ayo dong, Cin, jangan ribut. Gimana?
2: Karena nih kan kalau misalkan deg-degan doang lama-lama kita bosen. Kalau karena kan kita dimanapun itu selamanya enggak punya, enggak bakal spark terus gitu loh.
0: Iya. Oke deh, Micin. Nih ada yang nanya juga nih. Apa di tuh? Live katanya, Micin gimana cara bedain sekedar suka sama bener-bener cinta?
2: Waduh,
0: tuh, gimana tuh? Gimana karena tuh? Pasti tuh kita bakalan susah ngebedain kan, karena yang namanya beneran suka dan beneran cinta itu tuh bisa dilihat dari perhatiannya kan. Kadang tuh yang beneran cinta dan beneran suka ini sama-sama perhatian, tapi kita tuh nggak tahu sebenarnya tuh dia tuh beneran suka atau enggak.
2: Teman-teman Pro 2 gitu. Tuh dengerin Micin, teman-teman Pro 2 nih, Micin kasih tahu nih ya.
0: Apa tuh Micin?
2: Cara bedainnya, coba lu sedih, lu marah, ditinggalin, enggak. Kalau lu lagi bahagia-bahagianya, lu gak sepenuhnya jadi diri lu sendiri, emosi lu gak divalidasi, ya berarti dia gak beneran cinta sama lu, cuma suka doang. Itu karena lu cantik, mungkin karena lu baik ya.
0: Tuh, realistis. Aduh, agak tertampar ya saya. Realistis, iya benar.
2: Realistis banget Micin ini. Dilihat effortnya tuh dilihat gitu, jangan mikirin lu di chat dikit, dipanggil sayang dikit, udah butterfly, udah kupu-kupu, semua di perut.
0: Aduh, gimana nih? Tuh yang baru kenal 1 bulan. Coba didengerin dulu. Iya, jadi itu tadi ya nomor 2, kalau mau lihat beneran cintanya enggak itu dilihat dari konsistennya, dan kalian tuh ngerasa nyaman enggak untuk berbicara. Kalau misal dia emang dari awal tuh udah panggil sayang, itu enggak beneran cinta ya, Micin.
2: Oh my god. Baterin
0: doang. Ya ampun, udah sering banget lagi aku dipanggil sayang.
2: Ini kayaknya ya, aura ini memang perlu dirukiah.
0: Aduh, takut dirukiah Micin. Iya. Untung ini malam terakhir aku di program ini.
2: Aduh Micin sedih dong.
3: Full out ya.
0: Oke, okay, Micin ini nanti masih ada beberapa pertanyaan lagi, jadi kita bakalan masuk selanjutnya ya. Jadi buat teman-teman Prado yang mau ngirim pertanyaan, boleh banget di WhatsApp kita di 08117268 atau Instagram kita di @prado_bdl. Oke, jadi stay tune dengerin kita terus.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Betul.
1: Semuanya itu harus di
2: yes.
1: agak ditampar okay. dikit gitu loh.
0: Mungkin langsung aja ya kita bacain apa sih namanya pesan-pesan ya dari Tomro 2 yang udah gak sabar pengen ditanyain ke Micin. Oke, okay, pertanyaan pertama dari Raditya dari UBL. Seberapa penting nih Micin seseorang tetap punya kehidupan, teman dan tujuan sendiri meskipun kita lagi di butterfly era. Nah, kadang kan tuh? Lupa ya mereka ini kalau lagi butterfly era tuh semuanya udah lupa aja. Gimana tuh tanggapannya Micin?
1: Tolong dong, ini di sebelah saya ini ada makhluk apa ya?
2: Banyak ya, dia, ya. Dia lagi kayaknya di kayangan-kayangan yang berbeda sama gua.
0: Oh, gitu.
2: Kalau kayangan gua orangnya slow-slow.
0: Oh gitu.
1: Di kayangan gua memang harus
0: pindah nih kayaknya orangnya ya. Orangnya dimaksud kayak pindah ini ya. Aduh.
1: Yeah. Oke. Okay, jadi Micin jawab ya adik.
0: Jadi, si Radit ya Micin, aku mau ingetin namanya Radit.
1: Oke okay, Radit, kamu dengerin Radit. Walaupun kita lagi butterfly era, kamu jangan lupa sebelum itu bersama siapa kamu main.
0: Oke. Okay.
1: Siapa yang akan membantu kamu saat kamu lagi marahan sama cewek kamu.
0: Oke. Okay.
1: Kamu harus ingat kalau kamu gak ada duit buat makan di kosan, siapa yang bayarin kamu.
0: Tuh Radit dengerin Radit.
1: Jadi jangan mentah-mentah butterfly era kamu lupakan semua teman dan keluarga kamu. Emangnya dia ngasih makan kamu apa kamu yang ngasih makan cewek kamu?
0: Waduh, gelap banget ya Micin cewek satu ini.
2: Enggak.
0: Tuh.
2: Kalau ada sisi
0: ada kontranya. Aku siap-siap mau denger pro kontra ini ya.
2: Oke. Gua enggak setuju sama sebelah ini, Micin sebelah ini.
0: Kenapa?
2: Gua setuju sama Radit. Karena apa? Karena kita tuh apa ya? Kalau menurut gua ya, Dit ya. Lu tuh harus berhak punya ini, punya apa? Punya kehidupan sendiri, ya kan? Karena apa ya? Kayak kalau menurut gua apa ya? Karena kita itu harus tetap punya kehidupan sendiri, ya kan? Kalau dimaksudnya jadi orang yang individualis atau mungkin nggak punya teman atau mungkin apa ya, kayak nggak punya tujuan gitu. Tapi kalau menurut gua kalau udah ada yang dari prioritas tuh harus dibagi ya kan. Jadi kayak
0: gitu.
1: Berarti.
2: Iya, jangan tiap diajak quality time tuh jawabnya tuh kayak.
0: Aduh nggak bisa, sendiri, aku gitu. Lagi pacaran.
2: Iya.
1: Ya berarti itu kan sependapat enggak, sama bener. Gua dong. Loh,
0: iya dong. Gimana? Iya kan. Tadi sih aku juga dengerin nih ya, kayaknya tuh agak sependapat gitu ya. Kan dengan Micin yang sebelah.
1: Ya udah deh. Jadi gini ya, sebenarnya Micin yang sebelah ini tuh sependapat sama gua. Cuma
0: iya,
1: memang dasar
0: gengsi ya.
1: Gengsi cowok, cowok gengsi kan. Cowok iya, gengsi sama. Ini.
0: Okay.
1: Ini adalah bentuk dari cowok.
0: Oke, okay, lanjut nih ya. Lanjut aja deh, karena jawabannya sama ya. Mungkin lanjut aja nih dari Irfan.
2: Apa tuh katanya?
0: Oke, okay, kalau hubungan baru membuat seseorang apa tuh nggak kelihatan tuh
1: berubah menjadi lebih baik.
0: Menurut kalian itu perubahan itu tuh terjadi karena pasangannya atau karena dirinya sendiri yang memang ingin berkembang? Gimana tuh?
1: Siapa?
2: Kalau gue nggak setuju.
0: Kenapa? Gak setuju kenapa?
2: Karena kalau pasangannya tuh harus kayak dianggapnya itu tuh jadi salah satu sumber kebahagiaannya doang. Tapi kalau menurut gue, kalau pasangannya itu tuh jadi yang apa ya? Jadi yang paling bikin gue bahagia gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan? Jadi wajar gitu kalau sebenarnya kita nggak butuh siapa-siapa untuk bahagia. Jadi terus ngapain pacaran gitu? Ya
0: cuy,
2: kan?
0: Cuy.
2: Apa cuma buat koleksi kontrak aja?
0: Udah gatel.
1: Maaf, Micin cowok, kamu bisa dengerin gue dulu nggak, Micin cowok?
2: Apa-apa?
0: Apa nih?
1: Yang ngebuat diri kalian bahagia itu diri kalian sendiri.
0: Okay.
1: Yang menentukan kalian bahagia atau tidak itu diri kalian sendiri. Salah kalian menggantungkan kebahagiaan kalian sama pasangan kalian. Makanya kalian merasakan bahagia sama pasangan kalian doang. Padahal sebenarnya kalian bisa bahagia di luar pasangan kalian.
0: Oh gitu ya Micin cewek.
2: Gak sih, sabar. Gue tuh gak setuju karena apa? Karena yang bikin bahagia itu sebenarnya tuh pacar dan uang.
0: Oh,
2: iya gak sih?
0: Setuju sih. Kalau okay. Yang uang aku setuju.
2: Buat
0: ya.
2: Tapi
0: aku setuju sama Micin cewek sih.
2: Oh,
0: iya kan?
2: Ya, karena mungkin tuh, karena penyiar cewek ya kan.
0: Gak gitu. Aku juga setuju 50-50 lah. Karena tuh bahagia tuh gak harus selalu sama pasangan kan. Okay. Kita tuh harus bahagia dulu sama diri kita baru cari pasangan. Kalau semisal bahagia kita tuh benar-benar karena pasangan doang, berarti kita gak bahagia dong sama diri kita sendiri.
1: Benar.
0: Karena membuat ya gak Micin? Micin cewek. Karena kita kalau semisal
1: orang-orang di studio aja ngaguk-ngaguk.
0: Karena kalau semisal kita mau mulai hubungan tuh kita harus cintai diri sendiri dulu kan Micin.
1: Itu.
2: Tapi kalau tanpa uang dan juga pasangan tuh kita kayak kurang gak sih?
1: Ya karena itu kamu belum merasa cukup sama diri kamu sendiri.
0: Iya, betul. Ya, mungkin sama produk kalian bisa ambil lah ya positifnya yang mana, negatifnya yang mana. Kalian bisa ikutin aja yang positifnya ya, buang negatifnya. Ya, karena setiap orang itu pasti mempunyai perspektifnya tuh berbeda-beda kan. Bener ya, enggak semuanya sama. Ya itu tadilah perbedaannya antara micin 1 dan micin 2. Sebenarnya ya, agak takutnya malam ini karena micin galak-galak ya. Iya, coba micin say bye dulu.
2: Bye.
0: Teman-teman, ya kita mau ngucapin terima kasih ya Micin kalau udah nemenin kita dan udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari Tamu Pro 2 nih.
2: Yes.
0: Dan ya oke, kita mau udah. Karena habis ini kita ya mau tanding ya. Kita bakal say goodbye. Makasih Micin udah nyempetin waktu
1: bye-bye. Semoga kalian semua sehat dan mencintai diri kalian sendiri.
2: Yes. Yeah. Pokoknya kalian jangan lupa bahagia dan juga banyakin duit.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: time for Flash Info.
1: Semoga yang datang dari dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia Bismo Raya Oktora berhasil menjadi juara Polytron Surabaya International Challenge 2026. Bismo mengalahkan seniornya Chico Aura Dwi Wardoyo dalam partai final yang berlangsung di Gor Sudirman, Surabaya. Gelar ini menjadi pencapaian penting bagi Bismo karena setelah sebelumnya menjadi runner-up, kemenangan ini menambah catatan prestasinya sekaligus menambah keperkembangan positif Bismo di level turnamen internasional. Itu dia teman Prodo, Flash Info dari Arido Hasan. Dan informasi menarik lainnya kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Taura dan juga Senja Ataya. Nah, seperti yang sudah kita tunggu-tunggu ya di segmen tanning kali ini.
1: Iya. Yeah.
0: Kita langsung aja deh bacain ya, karena teman Prodo udah enggak sabar banget. Okay. Namanya pengen dibacain.
1: Aku enggak sih yang bacain.
0: Oh iya, kamu boleh.
1: Yang pertama ini, oh iya, yang pertama ini ada dari Siva, itu dari Dharma Jaya. Jurusan bisnis digital, dan aku itu nih, dia cerita sedikit nih, katanya aku itu orangnya gak ribet, asal kamu selalu kabarin aku dan aku memberikan rasa yang tenang. Aku juga tuh tipe yang pengen banget tahu semua hal tentang pasangannya, cari yang bisa deep talk, suka traveling, dan cari yang siap siaga mau diajak kemana.
0: Waduh,
1: aja
0: Siva.
1: Yang wow Siva, ini buat teman produ yang lagi dengerin kita ya, di radio, di mobil, ataupun di live kita, boleh banget nih kalau tertarik sama Siva ya kan.
0: Iya, yang mau tertarik dari Dharma Jaya lagi langsung aja chat kita ya. Oke, selanjutnya mungkin dari teman kita ya.
1: Iya,
0: dia mau mau ngomong sendiri katanya. Coba kita panggil dulu. Halo.
1: Halo.
2: Hai.
0: Oke. Okay. Wah, suaranya manis sekali. Kok boleh tahu siapa nih namanya, Kak?
2: Namaku Naila.
0: Oh, Naila. Naila dari?
2: Aku dari kampus ITERA.
1: Wow, wow, dari ITERA nih. Buat
0: biasanya
1: pro 2 ya.
0: Biasanya pinter-pinter ya dari ITERA.
1: Iya, yang mencari mbak-mbak teknik. Mbak-mbak teknik ya?
2: Iya dong, teknik.
1: Yang mencari mbak-mbak teknik boleh banget ya. Iya.
0: Oke, langsung aja nih. Hobinya apa? Terus kamu mau cari cowok yang gimana?
2: Oh, jadi aku memperkenalkan diri aku dulu ya.
0: Yes.
2: Hai, nama aku Naila. Aku dari kampus ITERA. Hobi aku, kalau dibilang hobi, aku suka olahraga.
0: Oh, kamu suka olahraga.
2: Ya, aku suka olahraga, terus suka olahraga basket.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau ditanya nih ya, mau cowok yang kayak mana? Ya boleh kali ya, anak-anak basket juga.
0: Oh, tipenya anak-anak basket ya.
2: Gak harus anak basket gitu ya sebenarnya.
1: Tapi boleh kalau misalnya ada anak basket.
2: Tapi boleh.
0: Iya. Oke, boleh.
2: Kebetulan kalau satu hobi kan enak gitu, jadi main basket bareng.
0: Oh,
2: gitu.
0: Basket date nih ya. Basket date, boleh, boleh, boleh. Tuh buat teman pro 2 yang mungkin mau ya sama Naila, boleh banget WA kita. Langsung tanyain aja, Kak, mau yang Naila-Naila itu yang dari ITERA. Di WhatsApp kita di mana, Senja?
1: Di 0811720895 atau di Instagram kita
0: di @pro2bdl.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya, Tom Pro 2. Ternyata kita udah sampai di jam 10 dan kita mau ucapin say thanks. Dan terakhir dari kita, Last Defense Share and Express You Willingness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali dulu.

0: sama maknanya, Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi Manjau ini beragam. Salah satunya adalah Manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu gak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Pi?
1: Apali? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua anak ini bantu lampu.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Eh, tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan ginjal telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Satu lagu teman Pro 2 dari Arsi Widianto, Mirip Kamu. Untuk kamu yang masih kepo mentioning di Pro 2 dari Bandar Lampung berdekat sama Fili malam hari ini ya. Hari ini rasanya capek sekali. 27 September yang ke-35 untuk Fili teman Pro 2 seumur hidup ya. Jadi alhamdulillah hari ini dipenuhi dengan orang-orang yang sayang sama Fili dan juga Fili sayang. Dan alhamdulillah hari ini meskipun harus menyelesaikan begitu banyak kewajiban ya, sampai harus jam 12 malam ada di studio, tapi alhamdulillah lancar semuanya, membagi badan satu-satu untuk kerjaan, untuk keluarga ya. Dan Fili mau mengucapkan terima kasih deh untuk orang-orang yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah hadir ke dalam hari-harinya Fili, terutama hari ini. Keren banget nih komputer di kantor tanggal 27 September semua ya. Mudah-mudahan menjadi awal baru lagi di usia yang baru. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman Pro 2 yang mungkin terus setia dengerin Fili. Fili tuh hari ini 35 ya teman Pro 2. 20 tahunnya tuh di RRI, 20 tahunnya itu diisi dengan nemenin kamu. Jadi pasti banyak kekurangannya, banyak salah-salahnya, tapi mudah-mudahan kamu terus setia dengerin Fili terus, temenin Fili juga gitu ya, bertumbuh setiap hari. Dan untuk kamu yang malam hari ini lagi di rumah, mungkin ngerasa, atau lagi di jalan ya, mungkin ngerasa capek juga karena hari ini panjang banget, Septembernya juga gak selesai-selesai. Bener kata judul lagu ya, Wake Me Up When September End gitu. Pengen suntikan awal bulan mungkin ya teman Pro 2. Dan besok hari Senin, mungkin Fili gak bisa maksain kamu untuk terus setia sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, karena harus istirahat kamu, dan juga supaya besok memulai hari barunya dengan semangat yang baru, dengan fit gitu ya. Jadi malam hari ini mau istirahat aja Fil, sambil nikmatin lagu-lagu yang udah dipilihin sama Music Director. Boleh banget, gak apa-apa ya. Ya udah, Fili cuma mau ngingetin kalau Fili temenin kamu cuma sampai pukul 23 aja teman Pro 2, karena nanti di pukul 23 sampai 24 kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang udah dipilihin sama Music Director Fili. Oke, okay? Ya udah kalau gitu sekali lagi di cerita penutup hari, mungkin hari ini kayaknya banyakan Fili yang bakal cerita ya, nggak apa-apa ya. Ya udah kalau gitu yang penting kamu terus setia dengerin sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, Fili masih bakal balik lagi temenin kamu, bakal setia temenin kamu sampai dengan kamu lap nanti istirahatnya, dan juga siap menyambut tanggal 28 September besok di hari Senin ya. Masih ada 3 hari lagi ya tersisa ya sebelum kita masuk ke bulan baru. Keep on shooting terus di Pro 2 dari Bandar Lampung, dan selamat menikmati lagu-lagu yang udah dipilih sama Music Director Fili ya.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2
2: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
3: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus muta?

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Aduh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 92 RRI, Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Hah?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 95 FM.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Nggak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Ay, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Ay, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 28 di bulan September tahun 2026. Dari studio saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: ayamannya gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya, udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Valdi, Valdi, Valdi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Dari Sabah.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tertenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman, berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu ya. Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya kita ada tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj, dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.

0: kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam alaihi salam tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penentram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, peranan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabar hari ini di pagi? Hari Senin ya kan, Senin terakhir di bulan ini ya. Nanti kita bakal pindah ke bulan depan soalnya. Bersama gue Imo Fani di Spada sampai nanti jam 10.

107,5 Pro2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu pagi ini, teman Pro2 di Spada. Senang banget pagi ini yang juga hadir ya, dengan rangkaian lagu, informasi yang juga siap nemenin kamu dengan banyak banget informasi yang bakal hadir. Apalagi buat kamu yang pagi-pagi tuh harus banget dapatin informasi terbaru, apa aja yang udah kemarin ya sempat kamu gak baca, sempat kamu gak lihat informasinya gitu ya, atau tadi malam. Coba kita bakal kasih buat kamu pagi ini semuanya informasinya di Spada pagi ini, teman Pro2. Dan pastinya kamu juga bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu yang bikin kamu bahagia, yang bikin kamu happy, kayak lagunya Yura nih, teman Pro2, dengan Harus Bahagia udah disiapin buat kamu pagi ini ya. Lagunya yang juga bikin kita makin happy, pokoknya harus banget bahagia pagi-pagi ini.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: RRI Bandar Lampung.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Terbaik. RRI Bandung.

0: di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: 92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih teman kita berdua teman hari ini. Ada kita berdua. Iya, ada gue Imovani,
1: ada gue Jesse Saragi.
0: Ya, siap pagi ini udah siap teman Pro 2 dengan banyak lagi informasi yang bakal hadir nemenin kamu yang juga mungkin baru aja bangun. Terkejut nih, ternyata udah 6:30 lewat.
1: Udah gitu harus beraktivitas lagi.
0: Tiba-tiba kaget udah siang gitu kan.
1: Udah siang nih, udah harus beraktivitas lagi.
0: Tahu-tahu kamu teman Pro 2 yang niatnya cuma tidur sebentar gitu ya, enggak berasa ya tahu-tahu udah bablas. Itu sering terjadi teman Pro 2
1: ya kan. Saya nih pagi ini.
0: Tapi teman Pro 2 yang pagi ini juga banyak aktivitas, semoga juga semuanya lancar, apalagi mungkin bawa kendaraan ya kan, BBM-nya ada. Sekarang masih banyak antri BBM ya.
1: Oh iya, benar.
0: Jadi banyak kendaraan-kendaraan besar yang kayak tadi tuh kayak masih di pinggir-pinggir jalan, bahkan juga kadangan juga harus cari tempat yang pas karena banyak toko atau ruko juga kan udah kasih tulisan gitu ya, batas antrian
1: gitu
0: ya. Jadi kayak mereka juga sebenarnya gue jujur kayak kasihan sama supir truk enggak sih?
1: Iya, jujur.
0: Iya kan? Mereka harus kadangan minep
1: padahal udah perjalanan jauh, lama lagi
0: cari-cari BBM dan lain-lain. Ini sebenarnya membuat kita juga apa ya, miris ya ngelihatnya ya.
1: Benar.
0: Tapi di balik miris yang udah kita lihat ini teman Pro 2 yang udah kita ngerasa ya, ternyata memang ada oknum-oknum tertentu gitu ya yang membuat jadi masyarakatnya susah gitu, sulit gitu.
1: Udah sulit gitu. Ada lagi oknum-oknum yang membuat lebih sulit.
0: Betul, salah satunya ini ada penimbunan BBM bersubsidi. Jadi Satreskrim Polres Metro ini bongkar dugaan penimbunan BBM bersubsidi teman Pro 2. Coba kita kasih kabarnya buat teman Pro 2 ya pagi ini ya. Okay. Ini dari radio.co.id kita kasih buat kamu. Jadi Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Metro teman Pro 2 melalui unit 3 Tindak Pidana Tertentu atau Tipider ini ngungkapin bahwa ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan atau pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis biosolar B50 ya. Dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan ya ada 2 orang terduga pelaku berserta dengan barang bukti gitu. Jadi ini ada 2 orang yang udah ketangkep nih teman Pro 2. Ya kan? Jadi ini kasus ini ya kan? Terungkap kenapa nih? Ya, jadi kasusnya terungkap setelah polisi nerima informasi ya.
1: Oh, iya, betul.
0: Jadi informasi dari masyarakat kan. Yang juga ini ada terkait dengan dugaan maraknya penyalahgunaan dan juga penimbunan BBM bersubsidi jenis biosolar di wilayah
1: Rejomulyo ya, Kecamatan Metro Selatan.
0: Betul.
1: Nah, jadi menindaklanjuti ya informasi tersebut dari personel unit 3 Tipider nih Satreskrim Polres Metro melakukan nih penyelidikan. Nah, dari hasil penyelidikan itu petugas akhirnya menemukan nih sebuah rumah yang diduga digunakan untuk menyimpan dan menimbun BBM bersubsidi. Nah, petugas kemudian itu lakuin nih pemeriksaan dan menemukan adanya aktivitas penyimpanan BBM subsidi jenis biosolar. Dalam pengungkapan tersebut nih ada polisi mengamankan nah dua orang terduga pelaku yang masing-masing berisi nial ERC yang berusia 42 tahun dan PF 23 tahun.
0: Benar-benar ya, di saat orang-orang lagi ngantri, ini dua orang malah
1: menimbun
0: ya kan. Kalau dari pemeriksaan sih teman Pro 2, pemeriksaan awal ini 2 terduga pelaku ini ya itu memperoleh BBM bersubsidi itu dengan jenis solar dengan cara membeli secara berulang gitu. Dia kayak bawa-bawa mungkin kayak apa ya, mungkin bawa apa, tangki ya?
1: Tangki jerigen namanya ya.
0: Jadi berulang sejumlah BBS PBU di wilayah kota Metro dengan harga sekitar 6.800 per liter. BBM itu akhirnya kemudian juga dikumpulkan dan juga ditimbun untuk selanjutnya dijual kembali dengan penumpang dengan harga lebih tinggi, itu mencapai Rp12.000 per liternya.
1: 12.000 dari 6.
0: Jadi nambah banget ya harganya. Iya, ditambah lagi di markup lah bahasanya gitu.
1: Betul.
0: Sebenarnya kalau kita jualan boleh ya ngambil untung. Cuma ini kan nggak boleh dibisniskan.
1: Betul.
0: Karena ini subsidi teman Pro 2 udah dari pemerintah, jadi nggak boleh dibisnis. Jadi apa ya, ladang bisnis itu nggak boleh gitu. Kalau misalnya mau bisnis kamu misalnya kayak jual beli baju ya di markup boleh dong.
1: Karena nggak ada subsidi kan di situ.
0: Atau mungkin kita beli jual beli handphone boleh.
1: Boleh ya banget kan.
0: Gak masalah. Tapi kalau jual BBM bersubsidi, no no no, teman lo udah bahaya, yang ada nanti kamu malahan kena terjerat hukum ya.
1: Betul, itu tindak kayak pidana. Dua orang ini.
0: Oke, okay, itu jadi pelajaran juga buat kita nih yang mau bisnis, pikir-pikir ya, walaupun menguntung, pikir-pikir dulu ini bisnis beneran aman, bisa halal aman atau enggak. Oke, okay, sampai kita dengar lagi lagu yang disiapin buat kamu pagi hari ini di Sepadang.

0: Aida suruh sama.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
4: Sis got blah boy. Sis got blah boy. Thank God. Yeah.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu Pro 2 RRI Bandar Lampung.